Teman Pro 2, balik lagi ya di Traffic and Weather kali ini. Spesial hari Minggu. Untuk jalanan mana aja sih yang sudah terpantau macet gitu ya, ataupun udah rame nih Teman Pro 2. Coba bakal aku kasih infonya ke kamu semuanya. Dan pastinya kita awali dulu dari cuaca aja deh ya. Oke, Teman Pro 2, kalau dilihat dari cuaca ya kali ini, tepatnya di tanggal 31 Mei, berawan. Ini hampir terjadi di seluruh daerah di kota Surabaya dengan suhunya 26 sampai 34 derajat Celcius. Aman banget buat kamu beraktivitas di hari ini. Dan pastinya tetap harus berhati-hati gitu ya, karena untuk yang namanya kondisi cuaca kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba ya kan, tiba-tiba ada hujannya sedikit. Nah, buat kamu tetap hati-hati deh pokoknya Teman Pro 2. Kita lanjutin lagi untuk di lalu lintas ya. Kira-kira lalu lintasnya di hari Minggu ini gimana nih? Apakah lancar-lancar aja atau ada sedikit kepadatan? Dan sepertinya ada sedikit kepadatan di sekitaran Balai Kota ya Teman Pro 2, karena memang hari ini merupakan hari jadi kota Surabaya. Dan pastinya untuk resepsi hari jadi kota Surabaya ini berlangsung pada pukul 7, tepatnya pukul 7 hari ini. Saat ini Teman Pro 2 sedang berlangsung upacara. Dan memang upacaranya digelar di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Gimana nih kalau Teman Pro 2 semuanya kemarin yang sempat ada pengumuman ya, kalau warga tuh bisa datang loh dengan mendaftarkan diri, yang juga dibuatkan kuota sebanyak 1000 orang ya kalau nggak salah Teman Pro 2, dan pendaftarannya ditutup 26 Mei gitu. Dan pastinya ini menarik banget sih ya buat Teman Pro 2 semuanya yang apalagi belum pernah gitu kan datang ke upacara hari jadi, terus mempunyai kesempatan. Wah, selamat buat kamu semuanya, selamat upacara. Tapi kalau yang lagi mendengarkan kayaknya masih belum mendapatkan kesempatan itu ya. Ya udah enggak apa-apa. Tahun depan masih ada. So, buat Teman Pro 2, hati-hati di jalan. Buat lalu lintasnya masih terpantau aman ya untuk daerah-daerah lainnya. Jadi buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM buat update informasi lalu lintas, cuaca maupun update informasi lainnya. Dan juga pastinya dengerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 FM. So, abis ini bakalan dilanjutin lagi ya sepada. Jadi Teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Are Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno

0: like ice cream.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku masih ngingetin kamu ya teman Pro 2 untuk halu kali ini yang bisa kamu pilih di kesempatan weekend ini ya. Jadi langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrsby atau kamu mau joinan lewat WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 081908952. Ada mini yang bisa kamu pilih lagunya, ada 3 lagu, ada Her, ada Obsession dan juga Answer. Siap banget jadi lagu yang kamu pilih nih. Tinggal yang mana yang bakalan terputar, yang bakalan paling banyak dipilih sama teman Pro 2 dan bakal diputerin di jam 8 pagi ya. Jadi teman Pro 2 masih ada waktu untuk memilih-memilih. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Teman terbaik kamu.

0: udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan masih di Spada. So, aku mau ngucapin lagi ya buat teman Pro 2 yang kali ini lagi merayakan hari Trisuci Waisak ya. Semoga nilai-nilai yang kamu anut itu bisa menjadi pedoman gitu ya, dan pastinya bisa terus hidup bertoleransi, menginspirasi banyak orang seperti itu, teman Pro 2. Dan pastinya juga selamat ulang tahun, selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Kita masih ngomongin soal hari jadi Kota Surabaya ya, teman Pro 2. Nah, aku udah ada topik untuk di pagi hari ini, ngomongin soal momen-momen seru gitu ya, momen-momen kamu tinggal di Kota Surabaya ataupun liburan di Kota Surabaya yang jadi favorit kamu. Boleh tentang kulinernya, boleh tentang favorit tempatnya ataupun budayanya, masyarakatnya. Boleh langsung aja kamu cerita di kesempatan kali ini. Boleh lewat Instagram juga di @produrrsby. Kalau mau joinan lebih panjang lagi lewat WhatsApp juga boleh, 081908952. Atau mau telepon-telepon juga boleh, 0315342353. Lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Apapun deh teman Pro 2 ya, langsung aja aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi.

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain dari teman Pro 2 lainnya yang juga sudah join ya di topik kita pada pagi hari ini, ngomongin soal momen-momen favorit yang ada di kota Surabaya gitu ya. Khusus ini spesial hari jadi kota Surabaya ke-733. Ada dari Fatia nih teman Pro 2, yang katanya kalau momen favorit sih ya pastinya main-main, terus kulinernya juga. Oke, apa nih kulinernya yang jadi favorit kamu, Fatia? Lalu ada dari Rini, teman Pro 2 ya. Kalau yang jadi favorit apalagi di kota Surabaya adalah rujak cingur. Wah, spesial ya. Favoritnya kuliner semua nih kayaknya dari teman Pro 2 nih. Masih aku tungguin teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan habis ini juga bakalan ada Halu ya, yang bakalan aku puterin nanti di jam 8 pagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.
2: Teman Pro 2, Hari Raya Waisak menjadi momen suci bagi umat Buddha untuk memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Karena itu, Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tapi juga momen refleksi diri untuk menebarkan kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada sesama. Gak heran kalau suasana Waisak selalu identik dengan ketenangan dan harapan baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru ala Pro 2 ya, spesial nemenin kamu kali ini. Dan tepatnya di tanggal 31 Mei ini memperingati hari jadi Kota Surabaya, yang juga setiap tahunnya diperingati oleh warga Surabaya gitu ya. Dan untuk di tahun ini teman Pro 2 ini memperingati hari jadi ke-733. Tapi kalau ditarik ke belakang, sejarahnya ini panjang banget gitu teman Pro 2. Kalau hari jadinya sendiri ini diperingati merujuk pada peristiwa kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol pada 31 Mei 1293. Dan penerapan ini juga diresmikan melalui surat keputusan DPRD Kota Surabaya pada tahun 1975. Dan sebelumnya ini pernah diperingati pada 1 April gitu. Tapi pada 1 April ini merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang menetapkan Surabaya sebagai kota praja pada tahun 1906 gitu. Tapi setelah kemerdekaan, wali kota Surabaya pada waktu itu Sukoco ini membentuk tim khusus pada tahun 1973 untuk meneliti sejarah kota Surabaya ini gitu. Dan akhirnya ditemukanlah akarnya kalau Surabaya ini jauh lebih tua daripada masa kolonial Belanda. Dan pada tanggal 31 Mei 1293 ini dipilih karena bertepatan dengan momen tersebut dari pasukan Majapahit yang berada di bawah pimpinan Raden Wijaya pada saat itu berhasil memukul mundur pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan. Dan akhirnya diyakini kalau setelah adanya peristiwa tersebut, peristiwa bersejarah tersebut, ini merupakan wilayah yang menjadi kawasan Surabaya sekarang ini teman Pro 2. Wow, menarik ya buat kamu. Ini adalah sejarah singkat Kota Surabaya yang juga pastinya harus kamu ketahui nih buat Gen Z-Gen Z di luar sana ya. Dan pastinya di tahun ini di tanggal 31 Mei 2026 ya teman Pro 2. Ini diperingati sebagai Hari Waisak. So, spesial di hari Minggu. Khususnya kali ini juga udah jam 8 ya teman Pro 2. Nah, udah gak sabar banget untuk halunya diputerin. Oke deh, kali ini ada mini yang kalau dilihat dari vote-nya nih teman Pro 2, ini yang pengen didengerin adalah yang Obsession. Baiklah teman Pro 2 ya, abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi kalau misalkan lagunya lainnya masih belum sempat terputar, ya udah nggak apa-apa, nanti di request di Pro 2 Hitlist ya. Langsung aja aku mau puterin buat kamu semuanya di halu, hanya satu lagu, ada mini dengan Obsession, spesial buat kamu.
0: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

dan Fox Lokal mempersembahkan Lokageeks 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Laura, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Lokageeks, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gig.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Waisak merupakan sebuah festival yang dirayakan oleh umat Buddha untuk merayakan Buddha Gautama, yaitu Guru Agung atau Guru Spiritual pada sekitar abad kelima sebelum Masehi. Waisak ditandai sebagai tiga peristiwa penting yang terjadi pada Sang Buddha Gautama atau Guru Agung bagi umat Buddha. Nah, tiga peristiwa tersebut ditandai dengan adanya kelahiran Sang Buddha Gautama yang berjalan menuju pencerahan sempurna serta keberangkatan Sang Buddha. Ada banyak rangkaian acara yang dilakukan umat Buddha menjelang hari Waisak loh, seperti meditasi, kebaktian, serta pindapata. Dan setiap tahunnya, Hari Raya Waisak ini jatuh pada tanggal yang berbeda. Tetap

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu.

Kaigo, teman Pro 2 without you ya. Ini spesial juga buat nemenin kamu. Dan kali ini untuk kondisi cuaca ya. Kalau tadi prediksinya berawan, kali ini sih cerah ya. Kalau aku ngelihatnya teman Pro 2 di sekitaran Jalan Pemuda cerah banget malahan. Lalu untuk kondisi lalu lintasnya sih ramai lancar aja. Ya seperti biasa hari Minggu pagi-pagi mau ngapain sih ya. Masih belum terlalu ramai gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu berada di sekitaran Balai Kota Surabaya sih pasti rame ya, karena kan habis upacara nih gitu kan. Terus habis itu juga ada perayaan-perayaan gitu. Kalau tadi ada penampilan-penampilan spesial juga, aku sempat melihat di Instagramnya @surabaya. Terus ada pemotongan tumpeng juga gitu. Jadi kayaknya seru banget deh di sana teman berdua. Ih, pingin deh nyamperin ke Balai Kota ya. Oke, tapi meskipun gak bisa ikut upacara, gak apa-apa. Aku bakalan nemenin kamu kok teman Pro 2 di Spade kali ini. Selamat pagi teman Pro 2 di ngobrolin soal Hari Jadi Kota Surabaya juga. Masih dengan momentum yang sama. Apa sih momen favorit kamu gitu ya, ketika kamu menjadi arek-arek Surabaya, ataupun kamu yang di luar kota sana untuk liburan gitu ya ke kota kita ini, atau merantau gitu, anak-anak luar kota yang berkuliah di sini gitu. Momen favorit kamu ketika datang di Surabaya ini ataupun menikmati kota Surabaya ini seperti apa sih? Langsung aja kamu bisa cerita di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh teman Pro 2 ya, 081908952, atau aplikasi RRI digital. Kali ini aku mau bacain lagi yang sudah bergabung. Ini dari Fasha teman Pro 2 ya. Kalau katanya pasti adalah kuliner. Oke, masih seputar kuliner ya teman Pro 2. Terus habis itu juga yang jadi favorit tempat-tempat wisata. Waduh, emang wisatanya kemana aja sih? Ini dari Dian. Wisatanya kemana aja? Banyak sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal wisata ya. Mungkin orang anggapannya kalau misalkan ke Surabaya ya pasti mall atau apa gitu ya teman Pro 2. Wisatanya nggak yang banyak gitu. Padahal tuh banyak loh teman Pro 2. Tinggal kita explore aja satu-satu. Yang paling deket deh, paling deket sama kantor RRI Surabaya ya. Ada Monumen Kapal Selam. Deket banget ya. Ini tinggal jalan sedikit, nyebrang udah sampai tuh. Itu juga jadi salah satu wisata yang bisa kamu datengin gitu kan. Terus habis itu juga bisa banget untuk datang ke museum-museum ya. Museum-museum itu juga banyak di kota Surabaya ini, dan pastinya juga jadi favorit kamu ya. Terus abis itu deket lagi dari kantor RRI Surabaya, alun-alun ya. Gak kurang deh teman Pro 2, wisatanya banyak. Di situ juga ada ada aktivasi-aktivasinya, biasanya ada pameran atau apa kayak gitu kan di Balai Pemuda. Terus bisa juga ke Tunjungan ya kan. Jalan Tunjungan, sepanjang Jalan Tunjungan tuh enak banget buat nongkrong, buat apa? Ngopi atau makan gitu ya. Memang pada dasarnya sepanjang jalan itu tuh lebih ke makanan-makanan ya, kuliner kayak gitu. Tapi kan juga bisa foto-foto. Terus bisa juga kamu datang ke Kota Lama Surabaya, iya kan? Itu menarik juga loh, yang juga bisa jadi objek wisata buat kamu. Oke, masih banyak kalau ngomongin soal wisata ya. Ini ada juga yang gabungan ngobrolin soal wisata juga. Ada siapa nih? Ada Dini. Halo, baru kemarin aja liburan ke
Kebun Raya Mangrove. Oh, ini juga menarik sih Taman Pradua ya. Baik, baik, baik, baik. Lalu ada juga, oh ini sih kayaknya ya yang jadi favorit, yang kayaknya tiap liburan tuh rame juga gitu. Ada Kebun Binatang Surabaya. Wah, ini spesial juga nih di hari ini. Kalau ngomongin soal Kebun Binatang Surabaya dan juga HCKS, ini ada apa ya, kayak special show atau apa gitu. Tadi aku ngelihatnya juga nih Taman Pradua. Pokoknya bisa deh kamu hadir ke sana pada momentum kali ini. Terus habis itu juga bisa banget ke Kenjeran. Nah, Surabaya itu punya pantai loh Taman Pradua. Banyak yang gak tahu ya. Ada sih. Kalau luar kota mah taunya ya oke, Pantai Kenjeran biasa apa gimana gitu. Tapi ya banyak banyak juga gitu. Taman Hiburan Kenjeran tuh ada biasanya dibuat event ya. Salah satunya kali ini kan ada event juga gitu. So buat kamu banyak kok kalau misalkan mau berkunjung ke wisata-wisata yang ada di kota Surabaya. Gak cuma wisatanya tapi kuliner juga. Dari tadi banyak yang udah gabungan, yang jadi favorit adalah kulinernya. Kulinernya apa sih? Banyak juga nih. Kulinernya rujak cingur ya, rawon, terus habis itu semanggi. Nah ini kayaknya juga jadi salah satu kuliner yang khas ya buat kota Surabaya. Kalau datang ke sini tuh kayaknya ya semanggi itu. Karena kalau misalkan nyari di kota-kota lain, ya gak ada orang namanya Semanggi Surabaya. Lontong balap. Dan ya masih banyak lagi deh Taman Pradua. Jadi buat kamu, aku masih nungguin untuk gabungan kamu. Ceritain momen favorit ya. Entah itu dari kulinernya, entah itu dari wisatanya, ataupun dari hal-hal yang menarik di kota Surabaya ini yang spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Flamboyanku teman Pro 2 di Skoria barengan sama Danila ya. Kali ini aku juga mau ngajakin kamu semuanya untuk mengucapkan gitu ya, memberikan selamat untuk kota Surabaya. Boleh banget kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 081908952. Ada yang sudah mengucapkan? Ini dari Danita, teman Pro 2 ya. Selamat hari jadi kota Surabaya. Semoga selalu aman, selalu membuat warga-warganya nyaman seperti itu ya. Aman dan nyaman itu memang diperlukan juga nih teman Pro 2, enggak cuma untuk semua lapisan masyarakat harus menerima aman dan nyaman tersebut gitu ya. Oke, terima kasih ya Danita sudah gabungan di pada kali ini. Boleh banget kalau misalkan mau cerita juga tentang apa ya, momen-momen favorit kamu gitu selama di kota Surabaya itu seperti apa sih yang jadi favorit ya. Boleh banget juga. Kali ini masih akan aku lanjutkan ya teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini. Kali ini special weekend juga di hari Minggu. Besok udah hari Senin lagi nih teman Pro 2. Gimana persiapan Senin kamu? BTW besok Senin upacara ya, jangan lupa. Bagi yang upacara, hari apa sih? Hari lahir Pancasila dong, 1 Juni ya. Jadi buat teman Pro 2 tetap harus dipersiapkan nih seragam-seragamnya. Jangan sampai lupa gitu ya. Takutnya kayak ngelihat hari apa tanggal merah gitu, jadinya libur aja deh. Enggak loh. Beberapa memang ada yang upacara. Jadi buat kamu yang memang besok upacara, ayo dipersiapkan dari sekarang barang bawaannya. Kayak zaman sekolah dulu enggak sih teman Pro 2? Kayak ibu-ibu tuh, ibu-ibu. Ibu-ibu kita maksudnya ya. Itu kalau misalkan besok atau Senin upacara gitu, hari Minggunya tuh udah kayak aduh semuanya dipersiapkan gitu. Ayo seragamnya jangan lupa disetrika, dasinya, topinya, kayak harus lengkap gitu di hari Minggu. Padahal kan masih ada Senin pagi. Tapi ya takutnya kan telat gitu ya. Paling enggak Minggu malam lah teman Pro 2. Enggak, ini Minggu pagi udah diburu-buruin. Jadinya kan kita mau nonton Doraemon agak keganggu sedikit ya. Canda. Sekarang udah enggak ada Doraemon ya teman Pro 2. Sedih deh. Kita kira-kira kalau Minggu pagi nontonnya apa nih? Kita masih lanjutin lagi. Tadi ada yang gabungan lagi nih di mana nih? Coba aku cek lagi. Ada Fiona. Halo. Mau ngucapin aja selamat ulang tahun, selamat hari jadi ya bagi Kota Surabaya. Dan kalau jadi momen favorit sih favorit semua karena emang tinggalnya di sini. Oke. Iyalah ya, kalau misalkan udah tinggal di sini gak jadi favorit tuh kayak aneh sebenarnya. Terus ada juga, ini mau request lagu, boleh. Mau request lagunya Okai yang Temukan Bahagia. Siap, kita harus menemukan bahagianya kita sih ya. Jadi ya, habis ini bakalan aku puterin juga. BTW, kalau ngomongin soal konser, ya tiba-tiba konser nggak tuh? Karena tiba-tiba muncul juga nih konser. Kemarin ada Java Jazz Festival ya, teman Pro 2. Wah, ini keren sih. Kemarin bahkan ada live reportnya juga di di YouTube live kayak ya. Pertunjukannya live gitu. Cuman gak semua artisnya di live kan. Ya iyalah, kan udah bayar ya. Enak dong jadi konser gratis dong kalau di live-in semua ya. Oke, ini ada juga yang request lagunya Request lagunya Jonas Blue.
yang Perfect Strangers. Wah, lama banget kita nggak dengerin lagu ini. Ya udah nggak apa-apa. Abis ini bakalan aku puterin juga spesial buat kamu ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 masih seputar HJKS ya, atau Hari Jadi Kota Surabaya ke 733. Ini kayaknya jadi momen spesial juga ya. Selain memang kemarin-kemarin ada banyak diskon, ada festival gitu kan, yang jadi apa ya, bulan favorit warga Kota Surabaya khususnya ya. Karena enggak cuma apa ya, memberikan kebahagiaan, tapi juga memberikan hal-hal yang menarik gitu. Mungkin karena setahun sekali, jadi memorinya tuh dapat banget. Kayak gitu nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu di momen-momen Hari Jadi Kota Surabaya ini, apa yang paling menarik gitu ya? Kita juga penasaran nih buat teman Pro 2 semuanya. Kalau tadi aku sempat ngasih info ya buat tempat yang bisa kamu datangi di momen Hari Jadi Kota Surabaya kali ini, bisa datang ke Tugu Pahlawan teman Pro 2, karena kamu bisa cangkruan ya, bisa nongkrong-nongkrong plus ngelihat senja di Kota Surabaya, karena memang ada acara Senja Budaya yang ini jadi salah satu agenda perayaan Hari Jadi Kota Surabaya juga. Dan selain itu juga merawat ingatan dari masyarakat kalau apa ya, kita tuh bisa nongkrong bersama gitu ya. Gitu. Dan gak cuma bisa nongkrong aja, tapi pastinya juga bisa mencoba kuliner-kuliner favorit khas Suraboyoan juga pastinya. Dan ini kan tempat sejarah gitu ya, jadi kayaknya jadi hal atau momen yang menarik gitu ya, untuk bisa kamu datangi, khususnya di momen hari Jadi Kota Surabaya ini. Mulai pukul 4 sore teman Pro 2 kamu bisa datang ke sana. Dari kemarin sih, dari hari Sabtu sampai hari Minggu ini. Jadi mumpung ini hari terakhir ya, hari H-nya juga di tanggal 31 Mei ini, boleh kok untuk sekedar nongkrong-nongkrong. Terus habis itu pastinya juga menikmati seni-seni tradisional gitu ya, hiburan-hiburan, dan pastinya wisata kuliner alias wiskul. Ini kayaknya dicari banget sama warga Surabaya ya.

Safina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh. Pro 2.

Teman Pro 2, buat aku nemenin kamu di sepada kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan, yang udah ngobrol-ngobrol barengan sama aku. Dan pastinya sekali lagi selamat hari Waisak dan juga selamat hari jadi Kota Surabaya. Buat teman Pro 2 di hari Minggu ini juga selamat merayakan hari Minggu ya. Dan kayaknya untuk hari Minggu ini enak banget buat berkegiatan di luar nih, karena cuacanya panas gitu ya. Ya, sekalian aku pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist, bakalan ada santai siang yang nemenin kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Happy weekend.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Saatnya Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Festival berskala internasional bertajuk Merah Merah Merah Anime Japan MMAJ Jakarta 2026 akan segera hadir menyapa masyarakat. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 hingga 31 Mei 2026 yang bertepatan di Gandaria City, Jakarta. Berdasarkan dengan festival pada umumnya, MMAJ 2026 tidak hanya berfokus pada sektor hiburan semata. Acara ini dirancang sebagai sebuah platform strategis untuk membangun kerjasama kreatif dan bisnis antara Indonesia dengan Jepang. Memperingati hari jadi kota Surabaya ke-733, Ketua Komisi ADPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan. Evaluasi tersebut mencakup layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penertiban pedagang kaki lima, program Kampung Pancasila hingga tata kelola parkir. Menurutnya, layanan administrasi kependudukan melalui Balai RW dan aplikasi Klampit New Generation patut diapresiasi. Namun, tingkat pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak warga.

0: Nazaruddin Umar, Menteri Agama, mengajak umat Buddha menjadikan peringatan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menebarkan kebajikan, mempererat persaudaraan, dan menjaga perdamaian dunia. Dalam pesan Waisak yang disampaikan di Jakarta pada hari Minggu, Nazaruddin menilai tema Waisak tahun ini Dharma menjaga perdamaian dunia saat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan juga konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Demikian Info Pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan Rama ya untuk di santai siang nih. Nah, sekarang waktunya di Pro 2 Headlist nih teman Pro 2. Langsung aja request lagu favorit kamu ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja ya teman Pro 2, request. Mencoba menjadi bapak-bapak ya. Tapi ya belum ya, gak apa-apa. Tapi untuk di siang hari ini teman berdua terpantau panas banget sih. Tapi ya juga lancar sih aku pas jalan ke kantor ya, OTW ke kantor itu. Ya gimana ya, gak ada kemacetan sama sekali, lancar jaya. Tapi kemacetnya ya cuma di lampu merah aja sih. So anyway, langsung aja request ya teman Pro 2. Nanti aku tungguin sampai jam 11. Bukan jam 11 sih, jam 12 siang.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your mind.

Oke, tema pro 2 lanjut lagi untuk di pro 2 hit list ya. Ini aku mau bacain yang udah gabungan. Ada dari kakak Novita yang katanya request lagunya Miley Cyrus, Miley Cyrus yang berjudul Easy Lover, dan juga lagunya Stray Kids nih, Christmas Evil. Oke, dua lagu dulu ya buat kamu nih teman pro 2. Nanti aku akan balik lagi untuk baca-bacain yang udah gabungan di Instagram.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja?
2: Udah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

Teman Pro 2 sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Pemain termuda yang pernah tampil di ajang Piala Dunia itu adalah Norman Whiteside dari Irlandia Utara. Ia mencatat sejarah saat bermain di Piala Dunia 1982 di Spanyol pada usia 17 tahun 41 hari. Saat itu, Norman tampil melawan Yugoslavia dan langsung memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang sang legenda Brazil, Pele. Menariknya nih, di usia yang sangat muda, Norman Whiteside sudah dipercaya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Sebuah bukti kalau bakat luar biasa bisa muncul kapan saja. Sementara itu, nama Pele tetap jadi legenda karena meski bukan jadi yang termuda, tapi ia menjadi juara dunia termuda saat membawa Brasil juara Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun. Menarik, kita tunggu nih, apakah rekor pemain termuda ini akan pecah lagi di Piala Dunia 2026? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. Karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Kita lanjutin lagi tamu Produa untuk di Produa Hitlist ya. Ini aku mau bacain yang udah gabungan. Ada dari kakak Elsafa nih yang request lagunya Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke. Ada dari Flowly 67 request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Oke. Terus ada Widiard juga request lagunya Salma Salsabil. Baik, udah aku siapin ya. Terus sals.fm happy weekend mau request lagu Salma Salsabil yang Hacu. Makasih, sama-sama. Terus ada lagi dari Kak Zatia Vinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke. Liodra Pura-Pura ya. Udah aku siapin buat kamu. Nih langsung aja kita dengerin requestan dari kamu semua.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio

ini waktunya Pro 2 Headlist selesai ya untuk di ruang dengar kamu. Thank you banget udah request lagu-lagu favorit kamu ya untuk di Pro 2 Headlist. Dan abis ini masih aku temenin ya sampai jam 2. Karena nanti di jam 2 kita akan mengikuti Pro 2 Top 20 di Pro 2 Jakarta nih. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka

Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan Rama nih untuk di santai siang. Nah, aku mau infoin kamu ya, karena hari ini adalah hari jadi Kota Surabaya nih, teman Pro 2. Kita ngobrolin soal makanan khas Surabaya ya, yang itu spesial banget. Siapa sih teman Pro 2 yang suka makanan khas Surabaya ini? Tapi apa saja sih yang membuat makanan khas Surabaya itu kayak terasa nikmat, spesial banget, autentik gitu kan. Nah, ini ada beberapa nih teman Pro 2. Yang pertama itu adalah penggunaan petis. Nah, ini adalah bahan dasar yang sangat penting ya dalam banyak banget hidangan Surabaya, kayak lontong balap, tahu tek, dan tahu campur begitu. Nah, itu juga mengandalkan petis ya untuk memberikan rasa yang khas banget. Kayak apa ya? Kayak mendalam banget gitu kan, kayak medok banget gitu. Terus yang kedua ini ada kombinasi unik cita rasanya. Begitu. Kalau di kota-kota di Pulau Jawa ya, di Jawa Tengah itu identik dengan manis. Jawa Barat itu identik dengan pedes, tapi ringan, pedesnya enggak ringan gitu kan. Gimana ya? Ya pedes sih, tapi kalau di Surabaya itu campurannya itu ada asin, manis, terus juga pedes. Tapi pedesnya itu nampol banget gitu kan, teman Pro 2. Tapi ada asin-asinnya gitu, identik dengan gitu ya. Terus juga metode pengolahan yang beragam begitu. Ini juga nih, ada yang direbus, goreng, atau mungkin bakar gitu, tergantung selera kamu nih teman Pro 2. Nah, jenis-jenisnya itu apa sih? Makanan khas Surabaya ini ada nasi cumi. Ini hidangan ikonik ya dari Surabaya yang menggabungkan keunikan dan kekayaan rasa laut dalam satu piring nih teman Pro 2. Siapa di sini yang suka nasi cumi khas Madura begitu? Aku. Kedua ada kare ayam. Terus pasti teman Pro 2 pernah makan ya untuk kare ayam ini ya. Tapi ini identik dengan warnanya itu agak kuning putih-putih gitu kan. Ada santannya juga gitu. Tapi jangan terlalu makan terlalu sering ya teman Pro 2, karena santannya itu yang bikin kita kolesterol. Ketiga ada kikil sapi. Ini kikil sapi khas Surabaya itu pilihan yang tepat ya buat kamu ya, kalau misalnya lagi liburan ke Surabaya gitu, atau mungkin nyari makan di Surabaya. Kamu wajib untuk mencoba kikil sapi khas Surabaya. Terus ada sate klopo. Nah, ini juga khas Surabaya ya. Ada di dekat sini. Itu sate klopo, boleh gak sih kita nyebutin tempatnya? Boleh lah ya. Sate kelapa Ondo Mohen. Itu enak sih teman Pro 2. Tapi ya jangan keseringan ya, karena aku bilang tadi ada santan, ada kelapanya ya itu. Bolehlah setiap 1 bulan 2 kali gitu, gak apa-apa gitu kan. Enggak setiap hari. Ah, itu parah banget kalau setiap hari. Tahu telur. Ini juga tahu tek juga nih teman Pro 2. Rawon. Nah, ini. Kemarin aku pernah ngobrol sama Cak Ning ya. Ada rawon yang agak beda, soto rawon gitu. Ini rasanya gimana sih? Aku agak bingung gitu kan. Ini rasanya soto atau rawon gitu. Tapi intinya

Pecel sambal tumpang juga ada, nasi krawu, OTOT. Nah, OTOT ini ya teman Pro 2 yang enak sih, apalagi OTOT jamur tiram. Beuh, enak banget gitu kan. Tapi ada sih OTOT khas Porong itu juga sama persis. Tapi yang bedain ya mungkin rasanya juga sih teman Pro 2. Angsle ini juga soto Lamongan, khas Lamongan ya. Sate Ponorogo begitu. Nah, ini nih rujak cingur. Nah, kamu harus nyobain nih teman Pro 2. Gimana ya kamu ngerasain setiap gigitan dari cingurnya? Tapi kamu jangan bayangin ya kalau makan. Tapi ada loh beberapa orang itu suka rujak cingur. Tapi pas bayangin udah gak suka gitu kan. Gara-gara tahu cingur itu apa begitu. Tahu campur juga nih teman Pro 2. Nasi bebek goreng juga. Nah, mana nih favorit kamu teman Pro 2 untuk makanan khas Surabaya? Langsung aja spill nih di DM kita di Instagram nih @pro2rrisby.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga

persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPPR RI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah.

Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang

0: dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Oke, kita mau berdua. Habis ini kamu mau ngikutin TikTok Piala Dunia 2026 nih. Langsung aja kamu simak ya untuk di TikTok Piala Dunia 2026.
1: TikTok Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ngobrol ini soal bola memang nggak ada habisnya, terutama di euforia Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Saya Indra Mahadi, bareng sama tamu-tamu spesial yang kami selalu hadirkan. Nah, ini masih kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya yang ngobrolin soal bola, karena tentu euforianya luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bung Rojil Nugroho atau Bung Rojil Bayu Aji. Apa kabar, Bung Rojil?
3: Semangat terus.
2: Oke, okay, terima kasih banyak. Ya, sudah hadir. Aktivitas terakhir apa ini? Masih
3: mengajar. Studi lanjut dan main bola.
2: Terus. Main bolanya masih ya?
3: Masih.
2: Ini kita nggak janjian sebenarnya. Kenapa kok Bung Rojil pakai kuning? Saya pakai kuning juga. Nggak settingan ya. Tahu-tahu ketemu di studio sudah kuning, sama-sama kuningnya begitu. Identik Brasil dan juga, tapi dia pakai kostumnya Australia ya?
3: Australia.
2: Termasuk ya. Yang lolos juga?
3: Lolos. Nah, ya, Australia kan menyingkirkan Indonesia.
2: Apa hal pertama yang muncul soal Piala Dunia kalau menurut Anda ini?
3: Piala Dunia ini adalah pesta para pecinta bola atau semua yang terlibat dalam sepak bola 4 tahun sekali.
2: Betul.
3: Karena sepak bola ini kalau kita lihat dari sisi historis, sepak bola adalah olahraga yang paling populer di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia setiap negara itu mengembangkan olahraga sepak bola. Mengapa sepak bola ini menjadi salah satu olahraga yang pada akhirnya menjadi representasi mereka yang cinta klub, mereka yang mencintai timnas, atau bahkan mereka tidak memiliki negara yang merepresentasikan diri mereka ke Piala Dunia, tetapi mereka bisa merepresentasikan dengan negara yang lain sesuai dengan passion dalam budaya fandom, supporter, budaya sepak bola yang itu bisa menjadi unik, yang itu bisa jadi tidak muncul dalam olahraga-olahraga yang
2: manapun ya. Itu kan bisa jadi spiritnya, walaupun negaranya itu nggak hadir atau nggak lolos, tapi spiritnya bisa jadi, oh ikut tim mana gitu, tim negara mana kan gitu.
3: Karena begini, kita kan tiap pekan disuguhi
2: ada tayangan-tayangan olahraga ya,
3: sport. Termasuk ya sepak bola ini kan menjadi penting ya. Semisal katakanlah kita di Indonesia, tim Indonesia nggak lolos nih. Tapi kan kita melihat ada pemain dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, kemudian Liga
2: Belanda juga,
3: Belanda, Liga Prancis, begitu. Sehingga orang kemudian melihat, dia bisa merasakan atmosfer meskipun tidak langsung ya, secara jarak jauh, dan mereka kemudian bisa mengidentifikasi dirinya lebih dekat dengan siapa ketika dalam tanda kutip diharuskan untuk memiliki tim yang
2: dijagokan
3: ya, untuk ikut ke Piala Dunia.
2: Tapi kenapa terasa berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang lain ya? Karena ini 4 tahunan, tapi juga ada kan kita juga bersamaan juga dengan champion misalnya, atau dengan Europe League dan sebagainya.
3: Ya, karena Piala Dunia ini adalah kejuaraan kejuaraan sepak bola tertinggi di seluruh dunia. Jadi setiap atlet atau pemain sepak bola itu secara normatif atau idealnya, kalau atlet ya paling tinggi ya Olimpiade, capaiannya.
2: Jadi kemudian, prestisiusnya itu paling tingginya. Di sana.
3: Cita-cita tertinggi atlet itu ikut Piala Dunia. Bukan cita-cita atlet yang tertinggi itu jadi PNS, enggak. Karena ini dunia profesional olahraga gitu ya. Maka pemain bola pun cita-cita tertinggi adalah ya ikut Olimpiade, karena sepak bola ada di Olimpiade dan juga Piala Dunia itu kejuaraan tertinggi. Semisal kalau bulu tangkis ya tujuan utama adalah ya
2: misalnya ikut, kalau badminton ya BWF ya, kejuaraan dunia badminton itu
3: dan
2: ya.
3: Kemudian ada Olimpiade. Ada juga kejuaraan tertinggi misalnya Bergu ya, Thomas Cooper Cup lah, itu menjadi
2: misalnya itu ya.
3: Capaian-capaian yang diinginkan oleh setiap atlet.
2: Tapi itu misalnya kalau di antara teman-teman yang ada di studio kita itu random, ada yang gak suka bola tapi tiba-tiba suka kalau pas Piala Dunia. Gimana itu?
3: Ya, karena Piala Dunia ini kejuaraannya ditunggu oleh seluruh orang. Jadi ditunggu oleh seluruh orang, dan ketika euforia itu tinggi, maka itu bisa membawa orang ikut dalam frekuensi sepak bola itu. Sehingga mungkin dia tidak suka nonton klub, atau dia tidak suka mengikuti liga, tetapi ketika Piala Dunia dia ikut meramaikan. Jadi ini ada aura magis sepak bola yang kemudian ketika
2: ada magicnya ternyata ya.
3: Magis. Jadi ini yang membuat orang itu akhirnya tertarik oleh frekuensi yang besar. Katakanlah seperti radio siaran gitu kan, yang frekuensinya buruk kan kemersek gitu kan, kalah dengan yang lebih
2: yang bagus.
3: Nah ini hampir sama. Jadi ada frekuensi itu yang kemudian orang bisa tertarik kemudian mengikuti Piala Dunia, apalagi ajang 4 tahunan sekali gitu ya, tidak tiap tahun ada. Ini yang menjadi prestisius bahwasanya Piala Dunia ini ditunggu banyak orang, dan ketika pertandingan-pertandingan itu dilaksanakan, maka banyak juga orang yang mengikuti, apakah melalui televisi, melalui koran, media, atau melalui radio.
2: Ya, termasuk juga di media kami, saudara. Jadi di Radio Republik Indonesia, kami ini secara audio juga akan menyiarkan bagaimana pesta bola Piala Dunia 2026 di Amerika, di Meksiko, dan di Kanada. Tiga daerah ini ya, tiga kawasan negara ini yang begitu luar biasa. Nanti kita juga boleh ngobrol bareng sama audiens yang hadir juga. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, atau mungkin mau challenge misalnya. Kenapa sih kok, oh iya tadi ada yang kepo misalnya, kalau dari Bung Rojil, siapa tim favoritnya yang dijagokan nanti di Piala Dunia kali ini?
3: Saya sebenarnya sedikit lah menjagokan Itali. Dari 94 saya sudah tetapi ketika Italia tidak hadir di Piala Dunia, saya lebih cenderung memilih Portugal dan Prancis.
2: Kok nggak ada negara Asianya sih?
3: Ya kalau kuda hitam Jepang, ini menjadi salah satu hal yang mungkin akan bisa melaju lebih jauh begitu ya. Jepang ini menjadi tim yang dalam pertandingan persahabatan menang terus loh. Dengan negara-negara dari semua kawasan.
2: Jadi ketika international match itu pun mereka menang terus ya. Ini yang menarik juga dari sisi Piala Dunia, kenapa juga boleh dikatakan di antara kita itu suka jadi bagian dari momen-momen besar juga secara bersama-sama. Apa yang menurut Anda ini melatar belakangi?
3: Ya, ada identifikasi personal terhadap sebuah olahraga atau tim, yang mana kemudian identifikasi personal ini kan juga dialami oleh yang lainnya. Dari satu individu kemudian bisa mengelompok bersama menjadi sebuah bayangan, jadi sebuah semacam komunitas yang dibanggakan. Dan mereka meskipun tidak saling mengenal, tetapi memiliki perasaan yang hampir sama di antara mereka untuk mendukung dan kemudian mensupport timnya dengan cara apapun untuk bisa melihat menjadi juara. Nah, termasuk kalau kita lihat kultur sepak bola di berbagai negara kan berbeda-beda dengan berbagai macam ekspresinya begitu. Nah, termasuk di Indonesia, nobar dan lain sebagainya ini sebagai salah satu ajang yang nantinya akan menjadi sebuah budaya egalitarian yang mana terbungkus dalam sebuah budaya fandom, jadi kebersamaan, kecintaan terhadap sebuah tim yang itu bisa mereka saling bertukar pikiran dan menikmati itu semuanya.
2: Ada hal selain nobar, ada juga kalau menurut saya, teman saya Bung Andi itu, kita menantikannya juga di warkop ya Bung ya, kita nobar ya, warkop yang jadi salah satu pilihan juga loh, rame juga loh.
3: Rame, benar. Karena nonton di rumah itu ya secara psikologis berbeda dengan nonton bareng nonton bareng dimanapun ya, termasuk di warung kopi
2: ya.
3: Dan itu juga menurut saya nobar di warung kopi juga bagus ya, itu memutar roda ekonomi di bawah
2: ya. Jadi, nah ini kalau ngobrol lagi soal Piala Dunia kan juga ada kenangan-kenangan ya, waktu itu ketika terakhir
3: 2006
2: ya. Jadi inilah kenapa juga kenangan Piala Dunia itu sangat melekat juga ya, karena ada momen-momen di mana mungkin ketika itu timnya nggak dijagokan gagal, atau bahkan sampai yang misalnya mencuri perhatian kan kalau penentuan final adu penalti ada yang gagal, Roberto Baggio misalnya itu kan, kenapa itu ya menjadi kenangan-kenangan seseorang ya momen-momen itu?
3: Ya karena itu momen krusial sebagai penentu kemenangan dan mendapatkan piala ya. Misal katakanlah 94 itu ada Roberto Baggio yang ikonik gitu ya, dia bermain bagus tetapi di penentuan akhir
2: gagal
3: gitu kan ya. Kita masih kecil lihat pagi-pagi gitu tendangannya melenceng ke atas, kita sedih gitu ya.
2: Iya.
3: 2006 Zinedine Zidane menanduk Materazzi gitu kan.
2: Nah,
3: terus kemudian momen-momen ketika Jerman juara, gol terakhir itu kan luar biasa begitu kan ya. Nah ini menjadi momen
2: ya, boleh dikatakan itu festival emosi juga ya
3: sebenarnya. Ya benar, karena sepak bola itu mengandung fanatisme. Jadi fanatisme ini bisa bermacam-macam ya, bisa sempit, kemudian bisa mencintai dengan positif, sehingga itu bisa menjadi bagian yang menarik dalam sepak bola. Orang fanatik begitu, tetapi fanatik ini ada juga yang negatif, ada yang ada proporsional.
2: Terutama kita adalah fanatisme yang positif. Piala Dunia 2026 karena di Kanada, Meksiko, Amerika, dan ini sekali lagi soal nasionalisme dan harga diri bangsa. Masih bareng sama Bung Rojil Bayu Aji. Ini sekali lagi penekanannya memang masing-masing negara kawasan yang lolos itu bangganya luar biasa. Ya. Itu gimana itu kalau menurut Anda itu?
3: Ya, sepak bola ini kan olahraga yang dikembangkan di seluruh dunia. Jadi negara-negara itu memprioritaskan ya, bisa jadi memprioritaskan cabang-cabang olahraga termasuk sepak bola yang bisa mengangkat harga diri bangsa.
2: Ya.
3: Kalau kita lihat dari sejarah panjang munculnya sepak bola ini kan muncul karena adanya perlawanan. Misal kalau di Indonesia yang membawa sepak bola adalah para penjajah, sehingga kemudian itu menjadi sebuah perlawanan harga diri bangsa. Misal di Indonesia mereka tidak bisa bersaing atau bahkan dikalahkan dalam dunia politik keseharian, tetapi dia bisa melakukan perlawanan secara
2: di cabang
3: kultural,
2: olahraga, misalnya,
3: secara kultural melalui olahraga. Sepak bola. Disitulah kemudian kalau kita lihat di Indonesia ya, sepak bola ini muncul karena adanya tindakan politis dan tidak bisa kita lepaskan dari situasi politik dan hingga saat ini pun seperti itu. Dan kalau cerita tentang kemunculan sepak bola di berbagai negara memang identik dengan perlawanan, penjajah terjajah yang membawa sebuah budaya baru yang dinamakan sepak bola. Nah, karena dikembangkan oleh negara dan bahkan negara-negara itu mengeluarkan banyak dana, mengeluarkan uang untuk pembinaan dan lain sebagainya.
2: Totalitasnya kelihatan.
3: Totalitas di situ, entah itu uang negara atau sponsorship dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi sebuah representasi. Jadi ketika timnas Indonesia atau timnas Belanda, timnas Perancis itu menjadi representasi dari warga dan pecinta sepak bola Perancis gitu ya, di ajang Piala Dunia. Dari situlah kemudian muncul yang dinamakan rasa cinta. Ya kalau dalam konteks budaya populer, rasa cinta ini kan bisa termanifestasikan dalam berbagai macam hal. Termasuk sepak bola. Nah orang kemudian mencintai timnas begitu ya, karena ada kedekatan dalam konteks rasa cinta dan bangga itu
2: pada tanah airnya ya,
3: pada tanah airnya,
2: sehingga akan bermuaranya pada misalnya kalau di sport ya itu tadi timnas misalnya.
3: Benar, karena di dalam sepak bola itu juga ada negara ya, ada lagu-lagu, ada nyanyian-nyanyian, ada mungkin bendera-bendera yang dikibarkan dengan spanduk dan lain sebagainya. Nah, ketika di pertandingan sepak bola itu ada lagu kebangsaan, disitulah terkadang orang ketika menyanyikan lagu kebangsaan di stadion bersama-sama,
2: ya,
3: dengan momentum bahwasanya sepak bola ini sebagai muara rasa cinta terhadap tanah airnya, bahkan mereka bisa merasa merinding dan nangis menyanyikan.
2: Saya jadi ingat juga karena di edisi yang lalu itu juga sempat disentil. Italia adalah salah satu yang ketika menyanyikan lagu kebangsaannya itu teriak ya, kalau salah itu sangat bangga sekali di bagian akhir lagu nasionalnya mereka kan gitu.
3: Benar.
2: Nah, inilah yang akhirnya juga ketika ada timnas suatu negara itu lihatnya beda dengan klub. Nah, itu apa ya yang terasa beda, karena kan melihat timnas dengan klub misalnya kalau yang misalnya kalau lagi di Champions League itu kan klub ya, tapi kalau Piala Dunia ini beda rasanya negara, gimana ini?
3: Iya, karena mungkin hampir sama identifikasi rasa cinta itu, yang mana identifikasi identitas mereka dalam representasi sepak bola itu bisa tidak tunggal. Karena dalam konteks Liga Champions ini kan representasinya klub, klub begitu ya, bukan representasi sebuah negara. Maka identifikasi diri ketika ada timnas mereka itu akan berlebih juga, karena ada representasi. Oh, ini adalah kebanggaan saya secara klub dan negara serta kultur dari dunia daerahnya masing-masing, atau negaranya masing-masing, sehingga itu membuat Piala Dunia itu selalu menarik untuk ditunggu, dan banyak momen-momen orang itu seperti menemukan kembali lagi rasa cintanya terhadap negara melalui sepak bola.
2: Kalau kita coba rilis juga, kalau Champions League kalau kita konversikan ke negara, misalnya ada ATM itu Spanyol ada ya negaranya, terus Inggris juga ada, Arsenal itu ada dari Liga Inggris, kemudian PSG ada, Prancis, kemudian
3: Jerman
2: ya. Oke, kita coba kulik sedikit, pingin kepoin sebenarnya grup-grupnya itu isinya apa saja. Grup C, Brasil masih diunggulkan?
3: Ya, Brasil tetap diunggulkan.
2: Ada Brasil, Maroko. Nah, ini yang baru kita sebut, Haiti juga pendatang baru, dan juga ada Skotlandia. Nah. Kemudian kita coba kulik sebentar ya. Ya, ini juga misalnya saya coba buka, ada yang bertanya misalnya dari Robby, ini menyampaikan kenapa kalau timnas kalah itu rasanya seperti apa ya, kekalahan atau luka secara nasional juga.
3: Ya, karena ada rasa memiliki dan rasa cinta. Seperti kalau Ben Anderson itu kan nation, komunitas yang dibayangkan. Jadi itu sebagai sebuah spirit bersama. Kemudian kalau kita kutip Ernie Renang ya, tentang nation yang kemudian ya ada spirit bersama untuk menjadi bersama dalam sebuah bangsa. Dan bangsa ini bangsa Indonesia misal begitu ya, terrepresentasikan dalam sebuah timnas Indonesia. Nah, itu hampir sama menjadi pengganti sebuah negara. Jadi ketika tidak ada prestasinya ya pasti ada kekecewaan.
2: Meskipun karena, misalnya ketika timnas kita kalah, maupun proudnya masih ada, akan selalu ada,
3: akan selalu
2: mendukung. Walaupun berganti pelatih, wah aku masih punya harapan negaraku. Benar. Gitu kan misalnya.
3: Tetapi ketika tidak bermain dengan baik pasti ada kekecewaan.
2: Oh iya iya. Ada luka secara nasional negara mereka.
3: Ya benar, karena kalau kita lihat Indonesia mungkin ya bisa diakui, bisa sejajar dengan negara yang lain, negara-negara maju.
2: Hanya karena misalnya sepak bola misalnya.
3: Karena dalam budaya populer nasionalisme itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk prestasi dan kebanggaan. Semisal katakanlah di balap motor. Orang kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pebalap kita.
2: Ya baru saja ya yang kemarin itu.
3: Kemudian Veda dulu kan, orang sampai nangis loh.
2: Iya.
3: Coba lihat Taufik Hidayat menyanyikan lagu Indonesia Raya,
2: berkumandang
3: ya di Athena, orang nangis, Pak. Mungkin itu berbeda dengan kita saat upacara bendera kan. Apa Nah, apa nyanyi lagu kebangsaan
2: sampai itu? Nah, ya, ketika ada luar biasa itu.
3: Ada momen-momen yang kemudian itu unik ya, momen unik yang ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dalam budaya populer itu kita merasa menemukan kembali saya ini Indonesia,
2: ya,
3: gitu ya. Saya menemukan kecintaan itu, dan itu tidak ada di mungkin sektor-sektor yang lain gitu ya, tidak ada di sektor ekonomi, tidak ada di sektor mungkin industri dan lain sebagainya, tapi bisa jadi orang menemukan identitas dan kebanggaan sebagai warga negara melalui budaya populer yang bernama
2: proudnya itu tadi. Akan terasa beda ya, ya. Proudnya itu, kebanggaannya juga. Nah, ketika juga misalnya tim nasional satu negara, timnas kita itu mengalahkan negara yang mungkin bisa dikatakan menang atas negara yang rankingnya lebih atas atau raksasa dunia, maka ya, ini akan sangat emosional sekali.
3: Emosional, benar. Jadi dulu itu di era Soekarno, Indonesia sempat mengirimkan timnasnya itu ke Eropa Timur, lawatan ke Eropa, kemudian pertandingan persahabatan dikembangkan, didanai dan dikirimkan ke Asian Games, dikirimkan ke Olimpiade.
2: Betul.
3: Itu salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Jadi apalagi Indonesia adalah negara yang baru merdeka. Jadi untuk pengakuan kedaulatan, soft diplomasinya yang memperkenalkan timnasnya. Bukan hanya kemajuan teknologinya, tetapi timnas pun gitu. Waktu kita kecil kita enggak pernah tahu, ya mohon maaf, kita enggak pernah tahu, oh ini ada Ghana, oh ini Pantai Gading.
2: Ya,
3: tetapi melalui Asamoah, kemudian melalui
2: pemain-pemain top itu ya.
3: Pemain-pemain top itu, Drogba, kita pada akhirnya tahu
2: negara itu.
3: Negara itu. Ya, ya, ya. Siapa yang tahu Curacao?
2: Ya, kurang kok, enggak ada.
3: Iya kan?
2: Ada.
3: Siapa yang tahu
2: nanti negara datang baru itu, termasuk Kepulauan Verde ya.
3: Iya. Dan jangan marah kalau kemudian orang lain di belahan dunia sana itu siapa Indonesia?
2: Nah,
3: kan gitu kan. Siapa Indonesia? Ketika ada pemain bola atau prestasi sepak bolanya, mereka tahu.
2: We never
3: ternyata hear ada about Indonesia.
2: Gitu kan? We never hear about Indonesia. Enggak pernah dengar soal Indonesia misalnya.
3: Misalnya kan? Benar. Ya kita kan merasa besar ya. Tetapi bisa jadi orang lain enggak ngerti Indonesia juga gitu. Sama seperti kita enggak ngerti negara-negara tertentu, tetapi dengan prestasi bolanya kita akhirnya tahu negara itu.
2: Ya, termasuk juga kalau misalnya di cabur lain, misalnya ketika juga badminton kita merajai dunia, maka terbukalah mata dunia ya. Wah, ini ada nama Susi Susanti ketika itu, atau Lim Swiyong, Lim Swiking gitu Lim Swiking yang juga jago-jago badminton. Nah, maka akhirnya juga terbuka juga ya. Nah, tapi memang ini bahasa yang apa ya, sepak bola ini menjadi bahasa yang paling sederhana untuk menunjukkan eksistensi sebuah bangsa gitu.
3: Ya, karena sepak bola ini kan universal ya, sehingga itu menjadi sebuah arena untuk melakukan perkenalan atau soft diplomasi ke manapun. Dan ketika kejuaraan-kejuaraan sepak bola ini kan banyak, jadi ada Piala Dunia di dunia internasional, kemudian sepak bola juga masuk mulai ya generasi awal di Olimpiade, kemudian ada kejuaraan setiap benua, kemudian sepak bola ini juga menjadi olahraga yang paling digemari, dan disitulah kenapa sepak bola itu pada akhirnya menjadi prestis dan bisa menjadi kebanggaan yang memunculkan rasa cinta yang bernama nasionalisme di atau melalui sepak bola.
2: Seringkali juga kalau orang menyampaikan atau orang bilang itu bahwa ketika ada sport, ada dunia olahraga, maka akan bisa menyatukan semuanya.
3: Ya.
2: Pernah mendengar soal itu, dan tetapi juga kondisinya berbeda sekarang. Ada konflik-konflik antar negara yang memang ketika kita bahas ini, misalnya sedang terjadi konflik antara Iran dan Amerika dan sebagainya. Anda melihatnya bagaimana ini? Seharusnya kan memang bahkan sampai ada yang ingin mundur atau saya nggak ingin tanding di Amerika, dialihkan aja dan sebagainya. Maka bagaimana kekuatan sport olahraga sebagai yang mempersatukan itu sebenarnya?
3: Ya, kalau kita lihat ya, awal-awal di tahun 50-an pengakuan timnas itu berdasarkan ya negara-negara yang berdaulat.
2: Oh, oke. Okay.
3: Yang berdaulat. FIFA dulu.
2: Oh, sejarahnya
3: siapa,
2: itu sebenarnya.
3: Ya, anggota ya. Siapa? Di awal-awal tahun 50-an setelah Perang Dunia Kedua ya, negara-negara yang sudah eksis ya, sudah diakui mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang lain dan menjadi negara yang merdeka. Tetapi dalam proses perjalanannya FIFA lebih lebih lunak begitu ya. Katakanlah Palestina kan tidak diakui oleh negara-negara yang lain, tapi diakui oleh FIFA begitu ya. Israel kan diakui gitu ya. Kemudian apa namanya Hong Kong kan bisa diakui begitu ya. Jadi FIFA lebih sedikit maju begitu ya.
2: Kalau kita bandingkan dengan ini, juga sebenarnya.
3: Ah benar. Nah. Jadi disitulah kadang itu kenapa negara menjadi representasi. Oke, mungkin ada politik only one China, tetapi kan ada negara-negara yang mungkin mereka memiliki keunikan yang itu diakui oleh FIFA begitu, bahkan oleh federasi olahraga yang lainnya.

0: putusan Trump itu kan ingin bahwasanya pengganti Iran itu Italia, tapi ditolak oleh oleh Italia begitu kan. Ya, nah, ini kan menarik di situ kan, yang terasa nggak adil gitu kalau langsung diganti begitu.
1: Ini ada format baru karena ada penambahan tim ya, sehingga menjadi lebih besar dan dan adanya underdog ini sebenarnya akan di, sangat diperhitungkan oleh tim-tim sebesar Spanyol, Portugal, Jerman begitu misalnya. Gimana nih?
0: Jadi artinya okay, mereka di atas kertas menjadi tim yang diunggulkan, tetapi kan 90 menit pertandingan berlangsung itu kan semua bisa terjadi.
1: Betul.
0: Siapa yang kemudian menduga Italia setelah menang dengan Irlandia ternyata kalah dengan Bosnia begitu. Nah, kemudian siapa yang menduga ternyata Swedia sebenarnya nggak lolos, dia kalah terus di kualifikasi tetapi dapat koefisien dari National League, dia justru malah yang lolos begitu kan. Ini seakan-akan merasa wah ini nggak adil, tapi itulah sistem yang sudah disepakati bersama untuk kualifikasi itu. Dan bahkan negara-negara kecil pun itu mereka bersemangat untuk menghadapi tim-tim besar
1: karena mereka sebenarnya ingin menunjukkan apa ya,
0: eksistensi
1: eksistensinya dia gitu kan, ya eksistensi negaranya juga untuk bisa lebih berbicara banyak begitu ya. Nah, terakhir juga kalau prediksi Anda, final ideal atau final realistisnya, final ideal dulu deh. Kan boleh kita berandai-andai misalnya.
0: Ya, siapa kalau saya sih menjagokan Portugal ya, karena ini jelas Ronaldo gitu ya.
1: Akan berhadapan
0: dengan? Akan berhadapan dengan, bukan Brasil, kelihatannya akan ketemu dengan tim Eropa juga. Okay. Portugal akan bertemu dengan Spanyol.
1: Oke, Portugal Spanyol. Final realistisnya.
0: Realistis ya. Kalau itu harapan saya sih gitu.
1: Iya, harapan ya.
0: Karena mereka lagi di top-topnya ya. Kalau kalau misalnya Eropa dengan Eropa, kalau misalnya Eropa dengan Amerika begitu, Amerika Latin gitu ya. Lebih menarik kalau kemudian Portugal ketemu dengan Argentina gitu ya. Ini pertarungan terakhir Ronaldo dengan Messi. Kan ini kita berandai-andai dan berharap begitu ya.
1: Jadi secara marketing akan sangat menjual sekali ya.
0: Sangat menjual sekali ya, gitu ya.
1: Dua kata tentang Piala Dunia tahun ini.
0: Piala Dunia representasi bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, karena ini sudah memberikan insight, banyak sekali inspirasi. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Pastikan pesta bola dunia cuman di RRI. Whoa!

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
2: Iya ya. Awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
1: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
2: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
1: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
2: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
2: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

0: Parno 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita geser ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Top 20 nasional. Ini aku ada sedikit informasi buat kamu ya seputar olahraga nih. John Herdman memastikan satu-satunya niat para pemain timnas Indonesia berdatangan ke Jakarta adalah untuk tampil 100% di lapangan dan tidak ada pemain yang datang ke Jakarta untuk liburan nih. Para pemain timnas Indonesia itu sudah berada di Jakarta dalam agenda jelang laga-laga tengah tahun, termasuk FIFA Match Day dan Piala AFF nih. Gak cuma pemain yang membela kesebelasan Premier Super League. Sosok-sosok yang merumput di Eropa itu juga ikut bergabung. Herdman juga memastikan tidak ada pemain yang berlibur ke Indonesia nih. Satu-satunya kepentingan pemain yang ikut pemusatan latihan di Jakarta adalah mengeluarkan kemampuan terbaik saat membela skuad merah putih. Nah, Herdman juga ingin memberi rasa percaya kepada supporter Indonesia dan menerangkan penghuni timnas punya komitmen. Timnas Indonesia akan menjalani Liga FIFA Matchday pada 5 dan 9 Juni menghadapi Oman dan Mozambik, teman Pro 2. So, ini juga untuk Rama pamit undur diri ya di ruang dengar kamu, dan habis ini di jam 2 kamu akan mengikuti Top 20 nasional di Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.

0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini, ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lokal mempersembahkan Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Laura, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2.

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Wah, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: atau enggak nih teman Pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Arilus Mana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tema Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

teman Pro 2. Kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kedua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, gimana kabar kamu hari ini? Dan alhamdulillah ya, sore ceria. Aku Rianita nemenin kamu lagi nih. Kita comeback lagi ke RRI Surabaya ya teman Pro 2. Tadi kamu sudah menyaksikan top 20 mancanasional dan internasional relay Jakarta. Dan gak kerasa sudah jam 4 sore ya kan. Ini saatnya kamu kembali lagi nih ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Dan aku mau open topic teman Pro 2 di Sunset Talk kali ini itu mengenai, ya kamu tahu sendiri kan, hari ini tuh HJKS-nya Surabaya, hari jadi kota Surabaya. Dan pasti topiknya gak jauh-jauh dari kota Surabaya juga. Jadi aku kepengen kamu teman Pro 2 ceritain kenangan indah tentang Surabaya. Kalau kamu yang joinan topik aku kali ini, aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu favorit kamu yang kamu request. Kamu bilang langsung aja gabungan karena aku udah bikin question box di Instagramnya @prodewa_rrisby dan juga di WhatsApp ya. Kalau kamu mau bergabung di WA bisa juga di 081908952. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital dan kamu yang mau telepon juga bisa di 031 534 2353. Aku tungguin.

0: Kata Supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung. Mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu babak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Sore Ceria barengan sama aku Rianita ya, sama Pro 2. Dan topiknya memang seputar momen-momen kamu di Surabaya ini. Kamu apa sih momen yang paling gak bisa dilupain ya kan? Harapan apa gitu yang pengen kamu panjatkan untuk Kota Surabaya? Karena memang mengingat Kota Surabaya ini lagi ulang tahun yang ke-733. Wow, ya kan? Hari jadi Kota Surabaya nih. Karena ya kalian tahu sendiri Surabaya itu memang kotanya metropolitan ya kan. Surabaya itu terus berkembang jadi kota metropolitan yang modern gitu. Namun di balik kemajuan itu ya, suara dan harapan anak muda itu jadi bagian penting dalam menentukan arah masa depan kota ini mau dibawa kemana gitu. Dan harapan mungkin sering disampaikan generasi muda untuk Surabaya ya kan. Mungkin ada yang berharap lebih banyak ruang kreatif dan komunitas gitu. Terus lapangan kerja yang semakin luas, transportasi publik yang lebih nyaman dan terintegritas ya kan, terintegrasi sehingga mobilitas masyarakat semakin mudah dan ramah lingkungan. Kalau yang lapangan kerja mungkin ya dengan peluang yang sesuai dengan perkembangan industri digital dan ekonomi kreatif. Kalau yang tadi lebih banyak ruang kreatif dan komunitas itu mungkin dapat digunakan ya untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengembangkan potensi diri teman Pro 2. Kalau kamu harapannya apa nih untuk Kota Surabaya? Mengingat Kota Surabaya ini kita lagi ulang tahun loh yang ke-733 ya kan. Bahkan Pemkot ya kan, pemerintah kota Surabaya itu menggelar upacara hari jadi Kota Surabaya HJKS ke-733 di halaman Balai Kota Surabaya hari ini tadi pagi loh teman Pro 2. Upacaranya memang sudah berlangsung khidmat ya, dipimpin langsung oleh pelaksana harian PLH Wali Kota Surabaya Armuji. Kegiatan ini juga dihadiri Konsul Federal Kehormatan Negara-Negara Sahabat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat, semuanya hadir pokoknya ya kan. Dan amanatnya si Armuji tuh bilang nih, peringatan HJKS tuh bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengingat kembali jati diri Surabaya sebagai kota perjuangan yang tumbuh dan berkembang melalui semangat gotong royong serta persatuan seluruh warganya. Dan menurutnya semangat kebersamaan itu jadi modal penting nih dalam mewujudkan pembangunan kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Dan pada peringatan HJKS ke-733 ini, Pemkot Surabaya mengusung tema Pancasila Kuat, Surabaya Hebat. Menurutnya ya, tema itu jadi pengingat bahwa seluruh proses pembangunan harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ia menilai penerapan nilai Pancasila nggak cukup hanya dalam simbol dan upacara, melainkan harus diwujudkan melalui kepedulian sosial, pelayanan publik yang hadir di tengah masyarakat, serta terjaganya kerukunan di tengah perbedaan. Dan dalam kesempatan itu juga ya, untuk memperingati HJKS ini, Armuji juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan nih yang berhasil dicapai Surabaya. Di sektor kesehatan ya, Pemkot Surabaya itu ternyata terus memperkuat layanan kesehatan melalui 3 rumah sakit umum daerah, program 1 RW, 1 tenaga kesehatan, 1 ambulan, 1 puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan hingga 2.191 posyandu keluarga. Luar biasa banget ya memang kota tercinta ini ya kan. Kota yang sudah membesarkan aku dari aku lahir sampai saat ini. Benar-benar Surabaya itu kota percontohan banget. Apalagi upaya yang membawa indeks pembangunan manusia IPM Kota Surabaya itu sudah mencapai 85,65% sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, prevalensi stunting di Kota Surabaya juga terus mengalami penurunan ya, hingga mencapai 0,59% pada tahun 2025. Keren banget ya Surabaya. I love you so much Surabaya. Pokoknya Surabaya salawase nang atiku. Mwah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Buat kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RN Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di sore ceria ya, barengan sama aku Rianita teman Pro 2 dengan topiknya kali ini di Sunset Talk-nya harapan untuk Surabaya gitu. Kamu yang gabungan topik kali ini bakal aku puterin ya lagu yang kamu request. Jadi langsung aja bergabung ya. Karena memang kalau ngomongin tentang harapan untuk Surabaya ini banyak banget ya. Kayak mungkin lebih banyak ruang terbuka hijau gitu ya, taman, fasilitas publik yang bisa jadi tempat berkumpul sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya. Kalau dukungan terhadap UMKM dan wirausaha muda juga pasti jadi harapan teman-teman Pro 2 semua ya, agar semakin banyak anak muda yang berani membangun usaha sendiri. Jadi semangat gitu untuk berdagang, berbisnis gitu kan. Jadi gak hanya mengandalkan gaji kantoran aja, tapi juga berwirausaha muda, mengembangkan produk, menciptakan produk yang inovatif, yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentunya harapannya untuk Surabaya, kota yang semakin inklusif, ramah bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tentunya juga harapan untuk Surabaya menjadi pelestarian budaya lokal. Jadi sehingga identitas khas Surabaya itu tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan zaman. Kalau kamu, apa harapan terbesar kamu nih teman Pro 2 untuk Surabaya di masa yang akan datang? Dan menurut kamu apa yang masih perlu dibenahi nih di kota Surabaya? Dan jika kamu jadi wali kota Surabaya selama satu hari, ayo program apa yang bakal kamu prioritasin? Terus apakah Surabaya saat ini tuh sudah jadi kota yang nyaman bagi anak muda dan mengapa? Lalu apa kontribusi yang bisa dilakukan generasi muda nih untuk membuat Surabaya jadi kota yang lebih baik? Hayo. Ya pokoknya aku doain yang baik-baiklah untuk kota tercinta ini ya kan. Hari jadi kota Surabaya yang ke-733 ini juga banyak banget teman Pro 2 yang mau berburu diskon ya kan. Mall-mall itu diskonnya banyak banget untuk memperingati hari jadi kota Surabaya. Terus transport umum ya kayak bis, wirawiri itu juga khusus di hari jadi kota Surabaya cuma Rp733. Oh, kurang murah apa kan? Biasanya yang naik bis 5.000 sekarang jadi Rp733. Semuanya sedang merayakan hari ulang tahunnya kota Surabaya, hari kota tercinta ini. Memang banyak banget ya kan yang menguntungkan masyarakat kota Surabaya yang mau berburu diskon bisa ya kan, untuk transportasi juga dipermudah. Semuanya dipermudah teman Pro 2 di kota Surabaya ini. Dan hari jadi kota Surabaya itu bukan hanya tentang merayakan usia kota aja, tapi juga tentang membayangkan masa depan yang ingin kita bangun bersama. Dengan semangat gotong royong dan inovasi dari generasi muda, Surabaya itu diharapkan terus tumbuh jadi kota yang maju, nyaman, inklusif, dan membanggakan bagi seluruh warganya. Dirgahayu Surabaya, terus melaju dan menginspirasi.

0: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno sing limo.

saya Devin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

Teman Pro 2 masih di sore ceria ya, barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Dan topiknya ya memang tentang mengenai Surabaya, karena memang spesial gitu ya. Hari ini tuh hari ulang tahunnya kota Surabaya ke-733. Kalau kamu sendiri harapan untuk Surabaya apa? Kasih tahu aku, karena aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby dan juga di telepon kamu bisa gabungan ya di 031 di 534-2353. Dan kamu yang punya jawaban harapan yang lebih panjang lagi bisa WhatsApp juga di 081-90-8952. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Kalau kamu harapannya untuk Surabaya apa nih? Ayo kasih tahu aku. Karena memang Surabaya ini juga dikatakan sama Armuji ya, selaku pelaksana harian PLH Wali Kota Surabaya, Armuji itu juga bilang Surabaya ini pada sektor pendidikan ya, Pemkot Surabaya itu terus memperluas akses pendidikan 13 tahun bagi seluruh anak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Pemkot juga memperkuat program beasiswa nih bagi pelajar dan mahasiswa serta pendidikan inklusif bagi anak difabel melalui 4 rumah anak prestasi RAP. Pemberian beasiswa pemuda tangguh diberikan kepada 16.801 siswa SMA, SMK, MA serta 5.874 mahasiswa loh. Dan kedepannya Armuji ini juga bilang memastikan Pemkot Surabaya akan memprioritaskan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Wah, keren banget ya harapannya PLH Wali Kota Surabaya Armuji memang memastikan Pemkot Surabaya ini jadi akses pendidikan ramah pendidikan ya kan. Pada sektor pendidikan ini harus membawa seluruh anak-anak ya kan, siswa SMA, SMK, MA serta mahasiswa itu harus berpendidikan tinggi ya kan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi sekarang kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Masih di Sunset Talks ya kan. Dan memang di sore ceria, terutama di Sunset Talks ini, masih membahas tentang Surabaya gitu ya. Harapan apa sih yang mau kamu panjatkan ya kan untuk kota tercinta ini, kota Surabaya. Tapi aku mau sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung nih. Ada dari Zania underscore, bilangnya semakin sejahtera dan makmur. Wah, amin ya. Izin request lagunya Shigil dari Nabila Tahkia. Oke, disiapin. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Kali ini ada dari Lara Purnamasari. Harapan untuk kota Surabaya bukan hanya jadi kota yang maju dan rame aja, melainkan juga jadi kota yang dipenuhi keberkahan. Semoga setiap langkah masyarakatnya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan, dan hatinya selalu dekat dengannya. Karena kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya bangunannya, melainkan juga dari kuatnya iman, kepedulian sesama, dan banyaknya kebaikan yang tumbuh di dalamnya. Semoga kota Surabaya senantiasa menjadi kota yang membawa manfaat, kedamaian, dan keberkahan bagi semuanya. Terima kasih. Izin request juga lagunya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, disiapin ya. Langsung aja deh, aku puterin buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di topik kali ini. Ya, yang pertama aku bakal puterin dari Nabila Tahkia dengan judulnya Cegil.

Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Mulai kesepian dari Ryan Kono sudah aku puterin spesial buat kamu ya teman Pro 2. Tapi tentunya kalau barengan sama Pro 2 gak akan pernah kesepian, karena aku bakal selalu temenin kamu teman Pro 2 ya kan di sore ceria kali ini. Dan aku juga mau sapa-sapa lagi nih teman Pro 2 yang sudah bergabung di topik kali ini yang tentang harapan untuk kota Surabaya. Ada dari Reno bilangnya, saya berharap Surabaya semakin ramah bagi anak muda dengan lebih banyak ruang kreatif dan fasilitas untuk mengembangkan bakat. Siap, siap Reno, keren banget harapannya. Terus ada dari Tanu bilangnya, semoga Surabaya jadi kota yang lebih bersih dan hijau sehingga masyarakat bisa hidup lebih nyaman dan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu ada dari PT bilangnya, harapan saya kemacetan di Surabaya bisa terus berkurang dengan transportasi umum yang semakin baik dan mudah diakses. Wih, mantep banget nih. Setuju banget aku. Transportasi umumnya semakin bagus dan mudah diakses. Keren. Lalu ada dari Ciko bilangnya, semoga lapangan pekerjaan semakin banyak sehingga generasi muda Surabaya nggak perlu cari peluang ke luar kota. Setuju banget. Jadi buat orang-orang Surabaya, mungkin yang asli Surabaya, nggak usah jauh-jauh ke kota lain. Kota sendiri juga punya banyak peluang pekerjaan yang layak. Jadi nggak usah perlu cari ke luar kota. Dan terakhir nih ada dari Kelly bilangnya, saya berharap Surabaya tetap menjaga identitas sebagai kota pahlawan namun juga terus berkembang jadi kota modern yang maju. Siap. Keren-keren banget ya teman Pro 2, harapan-harapan kamu untuk kota Surabaya. Ya, semoga kota Surabaya ini selalu sejahtera, makmur ya kan, makmur masyarakatnya, warganya, semuanya pokoknya. Yang baik-baiklah semuanya, doa-doa baik untuk kota Surabaya. Dan teman Pro 2 gak kerasa banget sudah mau jam 6 nih, jam 6 malam. Ini nanti aku akan bergeser ke Lokarama. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin gak sabar gitu ya menunggu bakal lagu-lagu indie apa nih yang bakal dikeluarin nanti jam 8 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7 di Lokarama, ya makanya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Waktunya kamu dengerin lokal rame. Saatnya musisi lokal berirama.
2: Halo, selamat malam teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 6 malam nih. Ini saatnya Lokarama barengan sama aku Rianita di sini teman Pro 2. Kira-kira ada musisi favorit kamu enggak? Dan mau karya kamu diputar di Lokarama, langsung aja kirim karya band kamu ke email kita yang di rrinet@gmail.com dengan subjeknya Lokarama _ nama band kamu. Kamu bisa dengerin loh 10 lagu dari 10 band indie Indonesia. Jangan kelewatan ya, karena Lokarama itu setiap hari Minggu jam 6 malam hanya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Streaming juga di aplikasi RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya juga. Dan di Lokarama kali ini, apakah ada band favorit kamu? Aku bakal spill dikit nih, lagunya siapa ya yang akan aku puterin di Lokarama kali ini. Ada dari The Coma dengan judulnya Lelah Yang Dirayakan. Enjoy.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih di Loker Rama, teman berdua barengan sama aku Rianita ya. Tadi kamu juga sudah mendengarkan lagunya The Nanda, Benar Salah Hanyalah Salah. Dan aku juga mau kasih informasi terupdate seputar musik indie nih. Kali ini datang dari band ska asal Indonesia. Ska Stra itu siap melebarkan langkah mereka ke panggung internasional lewat rangkaian tour bertajuk Ska Stra Japan Tour 2026. Tour perdana ini di negeri Sakura dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026 mendatang nih, dengan 4 titik pertunjukan di 3 kota besar Jepang, yakni Osaka, Nagoya, dan Tokyo. Tour ini sekaligus jadi bagian dari perayaan perilisan album ikonis mereka, Metanoia, dalam format piringan hitam vinyl 12 inch. Oke deh, segitu dulu informasi seputar musik indie ya kan. Dan aku juga bakal puterin lagu Lokarama yang lainnya, yaitu ada dari Willy Pohilips dengan judulnya Solistan.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loka Geeks 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Geeks, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih di Lokar Rama, tamu berdua barengan sama aku Rianita. Tadi kamu sudah dengerin lagunya band indie 9 pagi dengan Normatif ya kan. Terus juga kamu udah dengerin lagunya siapa lagi? Ayo, mau yang kamu dengerin siapa lagi? Pasti penasaran kan? Sebelum aku kasih kamu lagu-lagu band indie yang lainnya, aku bakal kasih kamu berita-berita terup to date ya kan, tentang musik-musik indie, band indie ya. Kali ini datang dari kuartet asal Jogja nih, terus Dasyux yang kembali merilis single teranyar yang diberi judul Merah Muda. Karya yang resmi diluncurkan pada 15 Mei 2026 ini jadi amunisi terbaru dari unit yang dihuni oleh Faiz Fauzan pada vokal dan gitar, Bekti Gunawan gitar, Auzan Panji bass, serta Ade Arkan dengan drum. Secara tema, Merah Muda ini mengambil inspirasi dari momen jatuh cinta di perlintasan kereta nih. Lirik dan nuansa lagu ini ternyata juga memiliki kedekatan cerita yang sangat intim dengan pengalaman sang vokalis dan seorang teman bernama Farhan Kejor. Jadi Syah Kejor ini ketika sempat merantau ke ibu kota. Ya, meski kerangka utama lagu ini lahir dari memori personal sang vokalis, proses finalnya ini tetap melibatkan eksekusi bersama dari seluruh personel. Begitu lagu Merah Muda dibawa ke ruang latihan, setiap anggota langsung memberikan porsi musikannya masing-masing gitu, teman berdua. Lan, kamu pasti penasaran kan bakal ada lagu siapa lagi nih yang aku puterin di Lokarama kali ini. Kali ini datang dari Wiyat nih dengan judulnya Hold Me.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai

0: dan Fox Lokal mempersembahkan Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Laura, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

membatasi maka untuk sehari-hari. Mereka yang kau jumpai tiap hari tetap bukanlah sekelompok famili.

Masih di Lokarama nih, saatnya musisi lokal berirama. Dan aku juga mau kasih informasi terup to date ya kan, tentang band-band indie teman Pro 2. Karena memang band-band ini nih luar biasa banget ya. Lagu-lagunya itu juga gak kalah loh sama musisi-musisi internasional lainnya gitu. Dan kali ini datang dari Glue Colin nih teman Pro 2. Aku kasih update ke kamu. Jadi kuartet di indie pop asal Bogor ini, Glue Colin tuh resmi memperkenalkan diri mereka nih lewat perilisan single perdana bertajuk In Between. Band pendatang baru ini diperkuat 4 anggota, yaitu Jidan Aris pada vokal dan gitar, Septian Nur Hadi Rahman di gitar, Ahmal Faus bass, serta Rama Fadilah di drum. Sebagai karya perkenalan, Glue Colin ini memilih untuk menyajikan narasi seputar keraguan dan kecemasan. Sang penulis tuh lirik sekaligus vokalis yang mengungkapkan bahwa tema tersebut ditarik langsung dari fase kebimbangan ketika mereka sedang mempertanyakan arah hidup masing-masing. Meskipun gagasan utamanya dirangkai oleh sang vokalis, cerita di dalam lagu ini nyatanya berhasil mewakili perasaan personel lainnya. Pemain bass mereka, Akmal, merasa bahwa keresahan tersebut sangat lekat dengan kesehariannya saat menghadapi banyak pertimbangan hidup teman Pro 2. Wah, keren banget ya memang band-band indie ini. Dan kamu mungkin pasti masih penasaran ya kan, bakal aku puterin lagunya siapa lagi nih, bandnya siapa lagi nih. Kali ini datang dari Endang Sukamti dengan judulnya Kampung Halaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kru 2 FM.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
2: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen nggak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: baru aja dengerin Lokarama. Sampai ketemu di Lokarama berikutnya ya.
1: Sobat Pro 2, gak kerasa banget ya, sudah mau jam 7 malam nih. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya, yang sudah menemani aku di part sore ceria, ya kan? Mulai dari top 20 mancanasional Relay Jakarta, terus di Sunset Talks, kita ngobrolin tentang kenangan, ya, kenangan tentang Surabaya, harapan untuk Surabaya, begitu. Terus, kita juga sudah muterin ya kan lagu-lagu indie dari Lokarama ini, ada 10 band dan 10 lagu dari Bruno Beer, Hari-Hari, Denanda, Benar Salah, Hanyalah Salah, Endang Sokamti, Kampung Halaman, Forget Yesterday dari Once Again, Hara, Celah Hati, Normatif, 9 Pagi, The Flintstone Moment, The Komat, Lelah Yang Dirayakan, Wilpo Helps, Soliston, dan We Yet di Hold Me. Udah aku puterin semuanya ya, 10 lagu itu dan dari 10 band indie di Lokarama on this week. Memang Lokarama isn't just a playlist, it's a whole movement. Tap in, turn it up, and steam your local sounds. Oke deh teman Pro 2, kamu gak usah khawatir ya, karena memang Lokaramanya udah uhan dulu ya, di minggu ini udah ku puterin semuanya, tapi kamu gak usah khawatir, gak usah pindah channel, karena nanti bakalan ada apa? Bakalan ada Pro Indie Jakarta, teman Pro 2. Jadi, kamu gak usah ganti channel. Di sini aja, di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna.

Jalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Sembilan lima koma dua per dua FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman per dua. Senang banget ketemu lagi sama aku Dewi Anora di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sampai nanti jam 12 malam nemenin kamu, teman per dua. Ya, edisi hari Minggu, akhir bulan 31 Mei 2026. Spesial juga karena di tanggal 31 Mei ini kita memperingati atau merayakan hari ulang tahun Kota Surabaya yang ke-733. Gimana? Udah menikmati diskonan-diskonan yang ada di hari ini, teman berdua? Aku sih udah ya. Coba kalau yang belum, mumpung masih jam-jam segini, coba dicari-cari di mall ataupun di marketplace kamu ya, untuk pesan makanan yang kayaknya ada kok promo-promonya. Bahkan ojek online pun juga ada promonya, teman berdua. Jadi nikmatilah promo-promo itu, sekaligus kau bisa menikmati lagu-lagu asik, lagu-lagu enak di malam hari ini untuk nemenin santai kamu sampai nanti jam 12 malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalam.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Piala Dunia 2026 makin dekat. Dan maskot resminya sudah hadir nih teman bro dua. Karakter yang langsung mencuri perhatian. Desain yang fresh, penuh warna, dan membawa semangat dari tiga tuan rumah sekaligus ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maskot ini jadi simbol euforia Piala Dunia tahun ini loh. Hadir di berbagai momen dari stadion sampai ke layar digital. Dan langsung ramai dibahas di mana-mana. Ekspresinya khas, gayanya unik, dan cepat jadi favorit para penggemar juga tentunya. Mau tahu cerita di balik maskotnya, makna desainnya, dan kenapa karakter ini jadi representasi Piala Dunia 2026? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya?
2: Lagi banyak duit.
1: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
1: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Ada rembulan dari tadi teman berdua di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aku harap kamu malam air ini juga sedang menikmati akhir bulan yang mungkin cukup cerah cuacanya. Dan kalau kamu ingat kemarin aku juga ngasih kamu rekomendasi untuk datang ke Tugu Pahlawan begitu teman berdua ya, mengikuti agenda ataupun acara yang memang diselenggarakan di Tugu Pahlawan Parade Senja Budaya begitu teman berdua, yang mana kamu bisa menikmati kuliner, terus ada live musicnya juga, kamu bisa naik museum juga ke Museum 10 November di Tugu Pahlawan teman Pro 2. Dan itu berlaku sampai hari ini loh, terakhir hari ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa ih jam segini masih belum ngantuk, terus juga rumah dekat dari Tugu Pahlawan, boleh dicoba loh teman Pro 2, biar kamu bisa merasakan vibes-nya nyantai di tengah-tengah Tugu Pahlawan di rumputannya yang hijau gitu kan ya, sambil nikmatin jajanan-jajanan yang khas banget Kota Surabaya dari UMKM yang ada di Kota Surabaya juga teman Pro 2. Dan sebenarnya seperti hal-hal seperti itu udah disering banget diadain di Tugu Pahlawan ya. Kalau dulu-dulu tuh namanya Night Museum di Tugu Pahlawan, tapi sekarang udah berbeda juga teman Pro 2. Ini adalah cara terbaik untuk menikmati malam di Kota Surabaya, walaupun tempatnya bukan di tempat-tempat yang sering banget kamu kunjungin kayak di Jalan Tunjungan, terus di mana lagi, di mal-mal yang ada gitu kan ya, atau mungkin kamu pernah ke mana namanya tuh yang di Tanjung Perak itu teman Pro 2 ya kan. Nah ini cukup berbeda, mungkin biasanya kalau ke Tugu Pahlawan tuh pagi, siang, atau sore, senja gitu ya, ini sampai malam kamu juga masih bisa untuk menikmati suasana di Tugu Pahlawan teman Pro 2. Semakin adem, semakin seru juga, apalagi kalau melihat anak-anak kecil yang bisa lari-larian di tengah-tengah lapangannya Tugu Pahlawan begitu. Kamu juga sambil menikmati lagu-lagu yang diputarkan ataupun dinyanyikan bersama di sana, karena ada live musicnya juga. Wah, ini sih seru banget teman berdua. Lagi-lagi aku belum bisa kesana gitu loh. Soalnya kalau jam 12 sudah tutup gak sih teman berdua? Kalaupun jam 12 masih ada ya, siapa juga yang mau nongkrong di jam segitu? Tuh ya kan, mending tidur nggak teman Pro 2. Tapi kalau kamu memang masih ada waktu, boleh langsung ke sana sembari juga menikmati, karena memang hari ini adalah hari ulang tahunnya Kota Surabaya yang ke-733. Siapa tahu di sana juga ada diskonan-diskonan menarik ya, harga-harga yang juga menarik buat kamu teman Pro 2. Sembari juga kalaupun ternyata kamu nggak mager di rumah aja, ya udah Pro 2 FM juga masih bisa nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Aku ngerasa kesindir sama lagu ini, teman berdua. Kok bisa sih? Kan lagu ini judulnya Bintang Padil Instagram ya, dari Anstory dan Pasming Bay.

jokes dan juga receh sama berdua. Yang mana liriknya tuh kayak nyindir aku banget gitu loh. Main padel gak bisa tapi cuman buat gaya-gayaan dulu. Yang penting bisa update di Instagram atau di sosial media gitu kan. Emang kamu ngerasa tersendir, Dew? Iya, karena aku pernah main padel sekali. Bukan penasaran sama, ya penasaran sebenarnya. Tapi dalam tujuannya tuh bukan untuk olahraga, bukan pure olahraga gitu sama berdua. Tapi untuk gaya-gayaan aja. Karena kan memang lagi hype banget tuh kemarin-kemarin kan si padel ini gitu. Terus juga si olahraga padel tuh terkesan olahraga yang mehong alias mahal, pricey gitu teman berdua ya. Jadi kan kita juga pengen gitu ya mencoba bagaimana sih olahraga mahal ini gitu. Ternyata susah. Udah, aku paling bisa cuman main bulu tangkis teman berdua. Itu juga olahraga mahal sih menurut aku ya. Sewa lapangannya, raket yang bagus juga mahal. Sama-sama sebenarnya. Cuman kalau dari trik mainnya, aku lebih prefer ke bulu tangkis ya daripada padel. Aku susah, gak kena-kena terus bolanya teman berdua. Gak tahu aku yang gak bisa atau gimana ya. Tapi kalau bulu tangkis, aku jago banget. Ayo kalau mau diajakin main, aku siap sih. Udah lama juga nih kita gak main bulu tangkis sama berdua. Siapa tahu kan besok kan masih tanggal merah ya, tanggal 1 kita memperingati hari lahir Pancasila. Jadi ya kayaknya masih bisa lah kalau mau diajakin buat main-main apa tuh namanya, bulu tangkis teman berdua. Tapi tenang aja, walaupun besok tanggal merah, hari Senin lagi ya, aku tahu kamu kalau hari Seninnya tanggal merah pasti seneng banget kan, gak ngerasain pusing dan dar-der-dornya kehidupan ini kan. Bisa santai di rumah. Tapi ingat besok yang ternyata ada tugas untuk upacara, jangan lupa bangun pagi upacara teman berdua. Kita memperingati bersama hari lahir Pancasila ya kan. Jangan sampai kesiangan teman berdua. Habis itu kamu masih tetap bisa dengerin Pro 2 FM karena walaupun tanggal merah, tenang Pro 2 FM akan tetap nemenin kamu dari pagi sampai malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cerita Penutup Hari di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, ditemenin sama Dewi Anora sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Karena hari ini spesial, hari jadi Kota Surabaya yang ke-733. Dan aku yakin kamu yang entah di Surabaya atau bahkan di luar Surabaya pasti punya kenangan manis, khususnya untuk di Kota Surabaya, teman Pro 2. Kenangan manis seperti apa sih? Karena aku gak mau kenangan yang pahit-pahit yang kamu share di malam hari ini. Aku pengennya yang manis-manis seputar Kota Surabaya yang pernah kamu lakuin, pernah kamu alamin juga gitu, teman Pro 2, yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Karena kalau meromantisasi Kota Surabaya itu bisa banget loh, teman Pro 2. Banyak tempat-tempat yang mungkin cocok untuk bisa mengenang sesuatu, cocok untuk bisa membuat sebuah kenangan juga dengan seseorang, cocok juga untuk menikmati senja, bahkan menikmati panasnya Kota Surabaya itu juga bisa menjadi sebuah kenangan loh, teman Pro 2. Iya kan? Sharing yuk, cerita yuk, mumpung hari ini kita juga merayakan hari jadinya Kota Surabaya gitu kan. Kita istilahnya cerita-cerita tentang indahnya Kota Surabaya yang akhirnya membuahkan hasil sebuah kenangan yang manis buat kamu, teman Pro 2. Gabungan di WhatsApp 081-98-0952. Boleh kirim voice note ataupun chat ya, boleh banget teman Pro 2. Atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Semoga memang banyak kenangan manis yang ada di Kota Surabaya supaya kamu bisa gabungan sampai nanti di jam 11 malam.

2022, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Kamu masih di Cerita Penutup Hari bareng sama aku Dewi Anora, teman perdua yang tentunya nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam ya, sambil cerita kenangan manis kamu di kota Surabaya. Kalau ngomongin kenangan manis di kota Surabaya tuh sebenarnya kalau aku sendiri memang banyak ya, teman perdua. Apalagi aku tuh baru menginjakkan kaki di kota Surabaya sekitar tahun 2000 ya. Ya walaupun masih kecil, tapi kan setidaknya dari situ aku udah mulai mengenal kota Surabaya, belajar tentang culture-nya kota Surabaya juga gitu. Jadi kalau kenangan manis tuh mungkin yang sekarang-sekarang ya adalah tempat-tempat kuliner yang aku datangi bersama orang-orang yang aku sayangi. Wih, yang orang-orang yang disayangi itu kan bukan hanya pacar ya atau gandengan, bukan, tapi kan bisa sama keluarga, saudara, sahabat, teman berdua. Ah, ini mungkin kalau di tahun-tahun sekitar tahun berapa ya? 2011, 2012 ya kan. Dulu tuh kayak rame-ramenya yang namanya becak goes, teman perdua. Ingat gak sih? Pasti ingat. Yang mana becak goes itu bisa diisi 4-5 orang dengan dihiasi lampu warna-warni gitu. Nah itu tuh disewain. Kalau kamu tahu di Pasar Kodam, terus juga dulu tuh karena rumahku Surabaya Barat ada di daerah Simorukun ya, itu tuh ada nyewain gitu, teman perdua. Jadi setiap malam minggu tuh aku dan teman-teman aku, geng cewi-cewi ini tuh kendel, berani istilahnya ya, istilah belum berani bawa motor kemana-mana, tapi udah mau aja nih nyewa becak goes gitu. Nah itu adalah salah satu kenangan yang manis banget, karena kita bisa keliling kota Surabaya ya, walaupun masih pinggiran aja di Surabaya Barat gitu, tapi kita keliling-keliling ya dengan menggunakan becak goes ini bareng sama teman-teman aku. Dan itu di malam minggu juga cukup rame jalanannya ya kan. Ada kenangan yang becaknya nyungsep lah, gak bisa digoes lah, dan itu kayak ngasih kenangan yang indah juga, karena kita bisa ketawa-ketawa, kayak penatnya tuh hilang gitu loh setelah seminggu sekolah, terus habis itu nyewa becak goes tuh kayaknya bener-bener capek kita tuh hilang gitu loh dengan gitu aja. Nah sekarang itu tuh udah gak ada yang disewain untuk umum yang bener-bener ada di beberapa pasar-pasar malam gitu kan. Mungkin hanya ada di jalan apa, di Pasar Kodam aja. Aku juga nggak tahu nih di Pasar Kodam masih ada nggak sih yang nyewa-nyewain si becak goes dengan warna-warni ini gitu kan. Karena dulu di tahun-tahun itu tuh rame banget dan di mana-mana tuh ada. Bahkan ada orang yang punya bisnis untuk sewain si becak goes ini, teman perdua. Cuman semakin kesini udah semakin berkurang, bahkan udah nggak ada gitu ya. Kalaupun ada ya itu tadi, mungkin hanya di Kodam atau di pasar-pasar besar lainnya. Dan kayaknya di Kodam pun juga udah gak ada gitu loh. Kangen banget sama itu, becak goes warna-warni ya kan. Karena itu bisa menyatukan kita yang tadinya gak pernah ketemu sama temen, akhirnya ketemu sama temen tuh cuman pengen nyewa si becak goes ini, teman berdua. Aduh, coba ada yang sama gak sih kenangannya sama aku, teman berdua? Boleh loh cerita-cerita di Cerita Penutup Hari malam hari ini lewat WhatsApp 081908952. Instagram aku udah bikin question box di sana, @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Aku yakin kenangan manis kamu juga lebih indah daripada punya aku begitu ya. Kita compare aja gitu, sambil siapa tahu salah satu kenangan dari kita tuh pernah kita alamin juga gitu, teman berdua ya. Aku tungguin di Berdua FM.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu

0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Gurun hujan dari Juicy Lucy teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin hujan di kota Surabaya udah pasti menyimpan banyak kenangan juga gak sih teman Pro 2? Apalagi buat kamu yang mungkin pernah merasakan sedih atau sakit hati di kota Surabaya dengan seseorang yang ada di sini dengan sejuta kenangan gitu. Kayaknya kan sulit ya untuk melupakan. Cuman malam hari ini aku gak pengen kamu ngebahas itu sih. Pengennya yang manis-manis aja yang pernah terjadi dalam hidupmu di kota Surabaya. Kota yang indah, yang terus berkembang begitu ya, yang benar-benar memiliki banyak tempat wisata, tempat-tempat yang estetik, bukan hanya untuk foto, bukan hanya untuk mungkin mengabadikan momen bahagia aja, tapi juga untuk menelisik sejarah-sejarahnya masih tersimpan dengan rapih, yaitu di kota Surabaya, teman Pro 2. Aku sapa dulu ada Debbie di WhatsAppnya Pro 2 FM, katanya kalau dia di Pasar Kodam juga. Oh, punya kenangan di sana makan ceker ayam yang pedes enak sambil duduk di pelatarannya atau di lapangan hijaunya itu bersama dia. Oh, cuman sayangnya dia sekarang udah sama yang lain lah. Ternyata ini kenangan yang manis tapi berujung menyakitkan ya, Deb. Ya udah gak apa-apa sih, gak apa-apa. Yang penting kamu masih mau menerima kenangan itu dengan baik.

ya. Walaupun akhirnya ternyata kamu harus berpisah dengan si dia gitu. Kalau sekarang sih nikmatin aja lagi, kalau ke Pasar Kodam makan ceker pedes masih bisa juga kok tanpa harus sama dia. Atau bahkan harus mengingat-ingat masa-masa sama dia. Diingat aja gak apa-apa, tapi kan gak perlu kembali ke masa itu ya Dep. Ada yang punya kenangan sama di Pasar Kodam? Tapi kalau ngomongin Pasar Kodam ya, aku juga sama kayak Debbie. Dulu tuh suka banget jajan di Pasar Kodam. Karena menurut aku dulu tuh gak serame yang sekarang ya teman Pro 2. Sekarang tuh kayak bener-bener lebih ke 60% isinya adalah kuliner atau street food lah istilahnya ya. Makanya sering banget Kodam tuh disebut sebagai street foodnya Surabaya banget gitu teman Pro 2. Cuman kalau sekarang aku udah jarang karena itu tadi ramenya. Ya ampun, mau masuk parkir tuh kayak udah pusing mencari tempat parkirnya. Apalagi kalau udah masuk-masuk ke lebaran, mau puasa ataupun mau lebaran tuh kayak membeludak banget deh masyarakat Surabaya kalau ke Pasar Kodam ya teman Pro 2. Cuman kalau sekarang memang berbagai macam kuliner tuh ada di sana, dari mulai tradisional, khas Surabaya, khas Indonesia, sampai mancanegara, khas Korea, Thailand, Jepang. Pang tuh banyak banget sih makanan di sana, dan itu memang adalah produk-produk UMKM-nya Kota Surabaya. Jadi bukan brand-brand ternama gitu loh teman Pro 2, namanya juga street food ya. Ini kreasi dari wong-wong Surabaya dewe ngono loh. Jadi kalau kamu memang mau cari street food di Kota Surabaya, adanya di Pasar Kodam juga gitu teman Pro 2. Dan pasti dijamin kamu juga punya kenangan yang manis seperti Debbie. Makanya kalau ke sana sama orang yang udah tepat-tepat aja deh teman Pro 2, ya kan? Kalau belum pasti, belum tepat, jangan dibawa ke sana. Kadang kalau diingat menyakitkan.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat.

mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.

masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih setia banget di Pro 2 FM RRI Surabaya. Cerita penutup hari jaga malam bareng sama Dewi Anora. Tak searah dari Betran Putra Onsu, aku puterin untuk nemenin kamu yang mungkin semakin malam selalu overthinking, selalu berpikiran yang tidak-tidak, selalu memikirkan banyak hal yang mungkin tiba-tiba muncul di pikiran kamu juga teman Pro 2. Dan aku harap kamu juga gak sedang memikirkan kenangan-kenangan yang pahit yang ada di kota Surabaya ya, karena malam hari ini aku pengen tahu banget kenangan manis apa yang ada di kota Surabaya teman Pro 2. Yes, karena kita mau merayakan hari jadi kota Surabaya yang ke-733. Aku sih kayaknya setiap hari selalu merayakan ya, karena setiap hari aku juga selalu naik transportasi umum dari Surabaya Bus, kemudian juga selalu keliling-keliling kota Surabaya. Jadi aku masih menikmati indahnya kota Surabaya teman Pro 2. Aku harap kamu juga begitu ya. Mungkin kamu juga sedang berada di luar Surabaya terus kangen sama kota yang penuh kenangan ini. Nah, kira-kira yang kangenin, yang kamu kangenin tuh apa teman Pro 2? Pasti banyak dong. Aku sih selalu rindu sama kulinernya ya. Kayaknya kuliner di kota Surabaya tuh walaupun beraneka ragam, banyak banget ya, cuman pasti kita punya kuliner yang kayaknya wajib banget untuk selalu dimakan. Mungkin di satu minggu sekali, sebulan sekali gitu. Apalagi khas-khasnya kota Surabaya tuh kayak banyak banget dan enak-enak banget ya. Rujak cingur, lontong balap. Aku tuh suka seneng banget kalau banyak teman-temanku dari luar kota Surabaya terus main ke Surabaya tuh selalu tanya, kira-kira makanan di Surabaya yang wajib dicoba tuh apa sih? Aku selalu merekomendasikan ya rujak cingur, ya lontong balap ini, karena kayaknya menurut aku itu lebih ikonik aja untuk kota Surabaya. Plus pecel semanggi. Nah ini nih, kalau ngomongin pecel semanggi, aku juga punya kenangan yang wow banget. Kenangan manis bersama pecel semanggi. Apa itu? Iya, makan pecel semanggi di Carefree Day sama teman-teman aku. Lagi-lagi sama teman-teman aku ya, karena memang aku membuat cerita atau kisah indah di kota Surabaya tuh bareng sama teman-teman aku yang luar biasa teman Pro 2. Cuman habis itu ada cerita keselnya, dompet aku hilang, jatuh. Sedih gak tuh ya kan, habis enak-enak olahraga terus makan pecel semanggi di Car Free Day Darmo ya kan, ya tiba-tiba dompet aku hilang dong teman Pro 2. Gara-garanya apa coba? Aku ngejar ibu wali kota saat itu ya, Ibu Risma, yang sidak alias kunjungan mendadak ya di Taman Bungkul teman Pro 2. Jadi aku pengen lihat, pengen salaman sama Ibu Risma waktu itu, dompetku hilang. Tapi gak apa-apa, setidaknya aku bisa menyapa Bu Risma. Itu juga salah satu kenangan yang manis teman Pro 2. Seneng banget bisa bertemu orang nomor satu saat itu ya di Surabaya, karena Ibu Risma waktu itu masih menjabat sebagai wali kotanya kota Surabaya. Iya teman Pro 2, aduh itu manis banget. Nah kalau ketemu sama Cak Eri, udah pernah aku juga, di mana? Di RRI Surabaya. Aku bertemu secara langsung sama Cak Eri, sempat foto juga. Itu kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu deh teman Pro 2 ya. Cuman kalau sekarang Cak Erinya kan lagi naik haji ya kan. Kita doain semoga mabrur, lancar semuanya, amin ya. Makanya tadi waktu resepsi HJKS Surabaya itu hanya ada Cak Ji aja. Single era nih Cak Ji loh. Sendirian karena partnya lagi haji begitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin resepsi HJKS tadi, ada yang dapat undangannya nggak sih? Cuman ini nggak tahu kenapa ya, aku tuh udah daftar tapi ternyata aku nggak dapat teman Pro 2. Sedih banget, karena memang aku yakin antusiasnya kota masyarakat kota Surabaya itu banyak banget ya. Dan karena kan yang dipilih cuma 1000 orang gitu, bayangin di Surabaya itu ada berapa ribu orang. Dan kalau semuanya daftar di link yang di-share sama akunnya Surabaya gitu ya, kayaknya adminnya juga bingung deh mana yang mau diundang. Dan mungkin namaku terselip begitu, tidak terlihat, jadinya aku tidak mendapatkan undangan resepsi HJKS di tahun ini teman-teman. Semoga tahun depan aku bisa dapat sih ya, amin gitu. Karena pengen banget ya, walaupun aku masih harus bertugas sih tadi ya. Cuman kalau ternyata pagi ini tadi kamu mengikuti resepsinya HJKS, wah kamu adalah masyarakat yang beruntung berarti teman Pro 2 ya, bisa menyaksikan banyak kegiatan di acara resepsi atau puncaknya HJKS Surabaya 733. Nah kalau sekarang waktunya kamu cerita nih, punya kenangan manis apa? Kalaupun tadi kenangan manisnya baru terbuat tadi, boleh dong, itu kan juga sama aja kenangan ya kan. Yang paling penting adalah manis untuk kita kenang ya, kalau pahit ya jangan dikenang lagi lah.
1: Well, you know something, you are the rainbow in my cloud, you bring colors, oh yeah, to my life. the bigger the storm, the brighter.

zaman Roh 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Teman Perdua, kalau ngomongin masalah kenangan manis di kota Surabaya, sebenarnya kalau kita mau mengukir kenangan manis atau membuat kenangan manis itu banyak banget. Pasti dengan cara berfoto, ya sih? Supaya bisa disimpan, dilihat-lihat, diposting, terus bisa dikenang dengan baik gitu kan ya. Diingat-ingat, pernah ke Surabaya itu kesini loh. Aku di Surabaya itu selalu ke tempat ini loh, karena ini gitu kan Teman Perdua. Tapi kalau ngomongin tempat-tempat foto, spot-spot foto di kota Surabaya itu memang banyak banget. Apalagi ada yang baru itu kota lama Surabaya yang memang jadi ikon spot foto yang benar-benar epic, bagus dan penuh nilai sejarah juga sih Teman Perdua. Jadi kalau kamu pengen banget foto yang berlatarkan background istilahnya tuh kayak ada sejarah-sejarahnya gitu kan ya, yang benar-benar kayak estetik gitu, gaya-gaya ala-ala Eropa. Nah, kota lama tuh memang akhirnya menyediakan, bukan sebenarnya secara alami ya, cuman diperbaiki lagi oleh pemerintah kota Surabaya yang akhirnya terlihat sangat apik untuk dijadikan background foto gitu Teman Perdua. Karena memang itu adalah bangunan bersejarah, banyak sejarahnya juga begitu ya, udah dibangun cukup lama, jadi bukan dibangun ulang istilahnya, bukan dibikin secara dadakan kayak tahu bulat gitu kan ya. Tapi memang udah ada dari dulu, tinggal direvitalisasi aja sama pemerintah kota Surabaya dan akhirnya jadi sebuah tempat yang ikonik untuk foto-foto juga gitu Teman Perdua. Itu salah satu tempat yang akhirnya banyak yang suka kesana, dijadikan untuk tempat untuk mengabadikan momen bahagia kayak kamu habis wisuda, terus foto-foto kelompok sekolah, kelompok ibu-ibu ya kan, pre-wedding juga di sana gitu Teman Perdua. Selain itu juga ada Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan tuh sama sebenarnya seperti kota lama begitu ya, yang mana dulu mungkin gak ada apa-apa. Kamu pasti kalau uang lawas ya orang Surabaya pasti ngerti dulu tuh Tunjungan tuh seperti apa gitu loh. Cuman sekarang ternyata udah segemerlap itu dengan banyaknya tenan-tenan atau ruko-ruko atau toko-toko yang udah buka, kafe-kafe di sana. Kamu bisa cari makan, cari tempat ngopi di situ. Plus sebanyak juga spot-spot foto yang ikonik dengan background-background yang bersejarah juga Teman Perdua. Juga di sana tuh banyak banget akhirnya kedai-kedai yang memiliki fasilitas foto booth. Nah, foto booth yang mengarah backgroundnya ada yang mengarah ke Majapahit, ke jalanan kota Surabaya atau jalanan Tunjungan gitu ya, dengan gemerlapnya lampu-lampu, dengan metodenya yang unik-unik juga dari foto booth-nya itu Teman Perdua. Nah, ini bisa kamu jadikan sebuah pilihan kalau kamu mau jalan-jalan ke kota Surabaya terus mengabadikan momennya dengan apa nih, foto booth aja. Karena foto boothnya di Jalan Tunjungan tuh juga macam-macam bingkainya, macam-macam cetakannya gitu. Jadi unik lah Teman Perdua, ini bisa menjadi sebuah kenangan manis juga buat kamu ya. Adakah yang punya kenangan manis lagi? Aku tunggu sharing kamu di cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti, gabungan lewat WhatsApp 081908952 di Instagram @perduaradiosby atau aplikasi RRI Digital.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam

resensi buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Produa mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Produa. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Produa, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

Back to you dari Rahmani Astrini, teman Pre2 Rahmani Astrini ya. Nemenin kamu juga malam hari ini bareng sama aku Dewi Anora di cerita penutup hari. Tinggal sedikit lagi kamu boleh cerita tentang pengalaman manis kamu di kota Surabaya. Bahkan malam-malam di jam segini aja kota Surabaya itu masih enak untuk dinikmati loh teman Pre2. Syahdu, terkadang juga ada tempat-tempat yang bisa buat kita lebih menenangkan gitu. Apalagi namanya cafe shop. Cafe shop di kota Surabaya itu banyak banget, dari mulai pinggiran kota, pelosok ya, pelosok-pelosok gang-gang gitu ada. Kemudian mungkin kalau di tengah-tengah kota juga udah pasti banyak juga teman Pro2. Tinggal kamu pilih mau yang nuansa atau suasana itu kayak gimana teman Pro2. Karena aku juga suka banget sih nongkrong di satu tempat, ada kafe gitu ya di sekitaran mana sih itu daerahnya namanya ya, aku lupa lagi. Sekitaran mana tuh namanya, Masjid Agung lah pokoknya teman Pro2. Dia adalah satu kafe yang kayaknya punya konsep memang untuk menenangkan setelah kita pulang kerja, pulang aktivitas di mana kota Surabaya itu hiruk pikuknya rame banget gitu kan ya. Dia punya konsep yang homey, kemudian banyak tanaman, tumbuh-tumbuhannya hijau, dekornya itu lebih ke kayu gitu ya. Jadi benar-benar menenangkan. Menu-menunya juga jajanan-jajanan kita aja gitu, jajanan-jajanan yang benar-benar Indonesian food banget teman Pro2. Jadi benar-benar bisa menenangkan pikiran, hati, apalagi kalau lagi hujan gitu ya. Pas kita kesana nongkrong di sana lagi hujan, aduh, makin syahdu tercium bau-bau tanahnya. Bau tanah yang kesiram air hujan gitu teman Pro2. Jadi aromanya tuh kayak seger, menyegarkan pikiran dan hati gitu teman Pro2. Harganya juga murah tuh, bayangin. Dan ada beberapa orang juga yang shock culture ya, culture shock, kebalik gak tuh, culture shock sama kota Surabaya. Katanya 10 ribu aja kita tuh udah bisa makan dengan menu lengkap begitu ya, menu lengkap dan mengenyangkan juga. Bener, apalagi kalau kamu yang kerja pagi butuhnya makanan cepat yang tinggal beli aja udah dibungkus gitu. Nah di pinggiran jalan tuh banyak kan nasi-nasi bungkus yang start harganya tuh dari 7 ribu teman Pro2. Paling mahal tuh paling ya 8 ribu, bahkan ada yang lebih istimewa lagi 10 ribu itu udah istimewa isinya. Nah itulah kota Surabaya yang memang isinya adalah hal-hal yang tidak hanya sebuah kemewahan menurut aku ya teman Pro2, tapi juga balance antara yang middle, yang high, gitu tuh ada semua. Semuanya tuh ada di kota Surabaya. Jadi kalau kamu belum pernah punya kenangan manis atau bahkan ingin sekali mengukir kenangan manis di kota Surabaya, buruan. Kamu tinggal list aja mau kemana, terus tujuannya nanti mau apa aja, mau menikmati apa di kota Surabaya. Udah kamu list aja gitu ya. Apalagi sekarang banyak platform-platform yang udah mempromosikan bagaimana indahnya kota Surabaya. Dijamin kamu nanti akan punya kenangan yang benar-benar begitu manis banget, tapi manisnya nggak bakal bikin kamu diabetes.

Doa baik buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah gabungan dan pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya sedari pagi tadi sampai saat ini ya. Enggak kerasa hampir ini juga habis ini juga udah mau masuk di pukul 11 malam ya, karena udah masuk di menit ke-57 lepas dari jam 10 malam. Thank you banget buat kamu juga yang udah gabungan di cerita penutup hari malam hari ini, mengukir kenangan manis bersama kota Surabaya. Banyak ya kenangan-kenangan manis yang kayaknya tidak pernah bisa terlupakan kalau di kota Surabaya. Aku harap kamu tidak melupakan begitu aja kenangan-kenangan manis itu, tapi malah mau datang lagi untuk mengukir kembali kenangan-kenangan yang lebih manis lagi di kota Surabaya. Thank you banget teman Pro 2. Dan tentunya malam hari ini juga aku masih bakal nemenin kamu bareng sama lagu-lagu yang asik di More Music dari jam 11 sampai nanti di jam 12 malam, nemenin istirahat malam kamu. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Tugu Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman perdua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM
2: 95,2 Produa FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, teman Produa. Selamat pagi. Pagi. Selamat hari Senin. Senin lagi di awal bulan Juni 2026. Mulai dari pagi, siang, sore, sampai malam, tentunya Produa FM juga udah siap nemenin kamu, teman Produa, dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepada. Selamat pagi, teman Produa. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam ya. Nanti di Spada bakal ditemenin sama aku, Dewi Anora, sampai jam 10 pagi. Tapi sebelum memulai pagi ini, apalagi kamu yang ternyata ada jadwal upacara untuk memperingati hari lahir Pancasila, persiapannya kita temenin sama lagu-lagu asik di More Music. Stay tune terus.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya. Awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

waktunya kentongan. Teman Produa, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Sebanyak 100 santri dari berbagai kalangan mengikuti ngaji soker 2 di lapangan mini soker Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada minggu kemarin. Helmi M. Nur, Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola atau BPP Masjid Al-Akbar Surabaya mengatakan, program yang memadukan kegiatan keagamaan dan olahraga ini digelar sebagai ruang kolaborasi dan silaturahmi generasi muda. Ia mengatakan bahwa program ngaji soker bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga sarana membangun kolaborasi dan menghadirkan masjid sebagai ruang aktivitas positif bagi generasi muda. Peserta ngaji soker berasal dari beragam latar belakang, mulai santri, ustadz, pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga peneliti. Seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan khataman Al-Quran yang dilakukan melalui pembagian jus di setiap pekan.

0: Laporan 2, Kementerian Sosial memastikan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima manfaat bantuan sosial menyusul adanya temuan dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN 2025 yang mengindikasi masih banyak yang tidak tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan di Jakarta pada minggu kemarin mengatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi salah satu alasan mendasar bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan pendataan berbasis dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN agar distribusi bantuan sosial lebih akurat. Saifullah menjelaskan bahwa DEN melaporkan temuan permasalahan itu salah satunya adalah bantuan sosial untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Pada 2025 ada sebesar 45% dari total jumlah penerima manfaat tidak tepat sasaran atau semestinya tidak lagi masuk daftar penerima. Informasi terakhir teman Pro 2, perusahaan teknologi Meta dikabarkan tengah mengembangkan Leontine berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang akan memulai diuji tahun depan menurut memo yang dilihat oleh The Information. Menurut siaran The Crunch pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin, Leontine ini kemungkinan akan dibangun berdasarkan karya Limitless, perusahaan rintisan perangkat AI yang diakuisisi oleh Meta pada akhir 2025. Limitless sebelumnya mengembangkan Leontine AI yang dapat dipasang pada pakaian atau dikenakan sebagai kalung untuk merekam percakapan pengguna. Saat mengumumkan akuisisi Limitless, Meta menyatakan bahwa langkah itu akan membantu mempercepat pengembangan perangkat wearable berbasis AI. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, spada, spada, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning everyone. Asik. Hari Senin 1 Juni 2026. Walaupun tanggal merah, bukan berarti kamu harus males-malesan ya. Ayo bangun, ayo semangat lagi, ayo beraktivitas lagi. Walaupun aktivitasnya juga bisa dilakuin di rumah ya teman Pro 2. Sama aku Dewi Anora bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Tentunya di Selamat Pagi teman Pro 2 ya. Tentunya aku update lagu-lagu asik buat kamu, juga informasi menarik ya teman Pro 2. Tentunya masih ada Halu, hanya satu lagu. Nanti juga aku update gimana kondisi cuaca dan lalu lintas Surabaya pagi ini. Jangan lupa kita nanti juga bakal flashback alias flashback seru bareng Pro 2 FM. Pagi ini aku ngajakin kamu untuk bersenang-senang dulu, walaupun lagunya agak sedikit gimana gitu ya. Tapi gak apa-apalah untuk mengawali perjumpaan kita di Spada dan ngasih semangat kamu pagi ini juga. Khususnya yang masih ngantuk tapi udah harus berangkat karena mau upacara pagi ini ya kan. Jadi aku kasih satu lagu dari Lashel featuring Sansa, Dendam.

0: Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
0: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,4.

0: kedua, selain ada Tanjung Verde, ada satu negara yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Curaçao berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga terakhir babak kualifikasi zona Afrika, mereka berhasil menahan imbang Jamaika. Hasil itu cukup bagi Curaçao untuk mengamankan puncak klasemen dengan 12 poin, unggul 1 angka di atas Jamaika. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao sejak pertama kali berkompetisi di level internasional. Fakta menarik dari timnas La Pantera Azul ini adalah mereka menjadi negara dengan populasi terkecil dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 157 ribu jiwa. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Islandia saat lolos ke Piala Dunia 2018 dengan populasi 350 ribu jiwa. Selain itu, perjalanan timnas Curaçao pada kualifikasi zona Afrika juga patut disegani. Mereka mencapai putaran final dengan rekor impresif, tidak terkalahkan sejak ronde kedua kualifikasi zona Afrika. Uniknya, sebagai timnas yang menyandang status debutan yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday 2022 lalu. Menarik banget untuk kita simak sejauh apa langkah timnas besutan Fred Rutten ini di Piala Dunia 2026. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro
1: 2. Waktunya kamu asik-asik di halu hanya satu lagu, tentunya bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Setiap paginya bakal ada musisi-musisi dari Indonesia, luar Indonesia, internasional juga ada teman Pro 2 ya kan. Tapi kali ini kita main nokol-nokol aja ya. Alias orang-orang Bali. Wih, kok orang-orang Bali sih? Satu orang doang ini teman Pro 2 musisinya. Solo, singer solo ya kan. Ada Nyoman Paul. Siapa sih yang enggak tahu sih ganteng satu ini ya kan. Udah tinggi, putih, ganteng, pintar main bola, pintar nyanyi gitu kan ya. Pesonanya tuh ada banget sih Nyoman Paul ini teman Pro 2. Sayangnya dia udah ada yang punya. Kalau belum ada yang punya, aku sih mau daftar sebenarnya. Cuman dipastikan dia tidak akan melirik aku, kenal aja enggak. Nyoman Paul, teman Pro 2 di kesempatan pagi hari ini. Halo, hanya satu lagu ya. Kamu bisa pilih atau vote satu lagu yang udah kamu suka banget dari Nyoman Paul. Karena aku udah ngasih tiga pilihan lagu ya. Ada Selasa, kebetulan hari ini hari Senin sih sebenarnya, tapi judul lagunya Selasa teman Pro 2. Terus Bernafaslah Sejenak, ini salah satu yang juga lagu yang kayaknya teman Pro 2 tuh suka banget, banyak di request. Dan apakah pagi ini akan banyak di vote juga? Terus yang berikutnya adalah Memori Kita. Coba mana tiga lagu dari Nyoman Paul ini yang paling kamu suka teman Pro 2, langsung aja kamu vote. Boleh lewat WhatsApp di 081 90 8952, atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Pokoknya nanti jam 8 bakal aku kasih tahu mana lagunya Nyoman Paul yang banyak di vote sama kamu, dan bakal aku puterin di halu hanya satu lagu.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio.

Tepat Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi, Tepat Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora tentunya ya. Di bulan Juni ini aku yakin kamu udah faham banget dan kayak udah ada yang kamu tunggu-tunggu gitu, Tepat Pro 2 di bulan Juni ini. Yes! Pesta Bola Piala Dunia 2026, Tepat Pro 2. Itu kan nanti

melawan Afrika Selatan. Ini bakal, kalau di Indonesia bakal tayangnya di jam dini hari nih teman Pro 2 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mereka tandingnya berlaga di grup A di Stadion Azteca Mexico City teman Pro 2. Kemudian grup A, masih di grup A ya, ada Korea Selatan dan juga Republik Ceko. Mereka bertandingnya di Stadion Akron Guadalajara pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat untuk waktu Indonesia. Ya teman Pro 2, ya iyalah waktu Indonesia Barat kan. Benar, itu di hari Jumat ya kan, awal pertandingan di tanggal 12 Juni ini teman Pro 2. Nah, dari keempat ini kamu ngejagoin yang mana teman Pro 2? Aku sih ngejagoin tuan rumah dulu enggak sih, Meksiko. Asik, ketawa-tawa aja nih. Meksiko, tapi banyak loh yang ngejagoin Meksiko ini. Dari beberapa teman aku tuh kayak dia kalau cerita Meksiko sih gitu teman Pro 2. Cuman Korea Selatan ini juga wajib dipertanyakan nih ya. Boleh nih kalau kamu mau Meksiko atau Korea Selatan bebas, atau Afrika Selatan dan juga Republik Ceko teman Pro 2. Kalau kamu tanya lagi hari Sabtunya ada siapa? Aku spill sampai hari Sabtu aja ya. Kalau sebulan, wih panjang nih kayaknya. Makanya kamu update terus di rri.co.id teman Pro 2 biar tahu update-update terbaru dari Pesta Bola Piala Dunia 2026 ya. Untuk hari Sabtunya ini ada Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina ya, untuk di grup B mereka di Stadion BMO Field Toronto. Kemudian ada Amerika Serikat melawan Paraguay di grup D. Mereka bertanding di Stadion Sofi Los Angeles teman Pro 2. Oh ya, yang Kanada sama Bosnia tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat, sedangkan yang Amerika Serikat melawan Paraguay ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ternyata waktunya juga tidak sama ya sebenarnya teman Pro 2. Jadi kamu standby aja. Mungkin kebanyakan nanti ada di waktu-waktu pagi ya, di jam-jam kamu harus aktivitas gitu teman Pro 2. Semoga tetap bisa menyaksikan, tidak mengganggu aktivitas kamu juga begitu, tapi tetap update gimana skor-skor dari klub atau kebanggaan kamu teman Pro 2. Ya itu tadi dua hari dulu deh. Next aku bakal info lagi. Kalau gak gitu kamu cek terus update-nya di rri.co.id supaya tahu gitu ya, kira-kira hari ini jadwalnya siapa ya yang bertanding gitu teman Pro 2. Makanya pantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya biar kamu tahu update terbaru tentang Pesta Bola Piala Dunia.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku bawa ke depan mau beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Are Suropoyo karo Pro 2 FM kepacut es.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Access Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, waktunya aku update ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Kalau pantauan dari BMKG Juanda, pagi ini masih terpantau cukup cerah berawan teman Pro2. Cuman siang sampai sore nanti dikabarkan berawan aja sih, agak sedikit mendung begitu ya. Apakah akan turun hujan? Nah, kamu tunggu aja update-nya. Pasti nanti bakal di-update ya kalau ada perubahan cuaca teman Pro2. Untuk intensitas suhunya di angka 27-32%. Dan kelembapan udara ada di angka 46-72% teman Pro2. Maksud aku tadi suhu udaranya 27-32 derajat Celcius ya. Maklum, pagi nih, masih pagi ya. Arah angin ini mengarah ke timur dengan kecepatan 18 km per jam teman Pro2. Jadi buat kamu yang hari ini punya agenda di luar ruangan, masih terpantau cukup aman ya. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas pagi ini? Jalan Pemuda terpantau masih cukup lengang teman Pro2, lancar aja, belum ada tanda-tanda peningkatan kendaraan di pagi ini ya. Tapi sekitaran Profesor Dr. Mustopo kecepatannya hanya 15 km per jam ini teman Pro2, karena cukup padat khususnya dari arah Dharma Husada begitu ya. Kemudian Dharma Wangsa terpantau cukup ramai lancar di pagi hari ini. Belum ada peningkatan kendaraan yang cukup signifikan begitu ya. Raya Kertajaya dua jalurnya pagi ini wow cukup lengang, tidak seperti biasanya teman Pro2. Bahkan Insinyur Haji Soekarno yang biasanya mungkin cukup padat merayap ya, pagi